0: 2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
2: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
4: Rashtrapati Prabowo.
2: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
5: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
2: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
7: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
8: PMD mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
7: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
2: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
7: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
9: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
10: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
9: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
10: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
11: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
10: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
12: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan, sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia laboratorium dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
10: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
12: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
10: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
13: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia di Jawa Tengah dan di Gunung Kidul kita.
10: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
14: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
15: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
16: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup, Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
18: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman Dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
19: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
18: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
20: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
18: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez, namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis,
1: partisipasi, kreasikan konten
0: Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

Tradisi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Dan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu

hidup menjatuhkan kita begitu keras, sampai kita merasa berjalan di tempat atau bahkan kehilangan arah. Kita sering menunggu seseorang datang untuk mengulurkan tangan, atau menunggu keadaan berubah menjadi lebih baik. Tapi sadarkah kamu, perubahan terbesar tidak pernah dimulai dari luar. Langkah pertama selalu ada di dalam hatimu. Gagal itu wajar, terluka itu manusiawi. Tapi bertahan dalam keterpurukan adalah pilihan. Basuh air matamu, tatap cermin di hadapanmu, dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku jauh lebih kuat dari apa yang menjatuhkanku hari ini." Dunia tidak akan menunggu, dan mimpimu terlalu berharga untuk dilepaskan. Mulai hari ini, mari melangkah lagi, karena kekuatan terbaik adalah saat kamu bangkit dari diri sendiri.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. Dua, laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung. Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Pernahkah Anda berpikir mengapa produk yang Anda beli aman? Mengapa charger ponsel Anda bisa pas di stop kontak? Mengapa informasi di kemasan makanan bisa Anda percaya? Jawabannya adalah standar. Setiap tanggal 14 Oktober, dunia memperingati Hari Standar Sedunia, sebuah momen untuk menghargai ribuan ahli di seluruh dunia yang bekerja keras menyusun standar internasional. Standar seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI bukan sekedar aturan. Standar adalah komitmen untuk menjaga produk dan layanan agar aman bagi Anda dan keluarga, memastikan Anda mendapatkan yang terbaik, membuat teknologi dan sistem berjalan lancar, membantu kita membangun masa depan yang lebih baik dan ramah lingkungan. Standar menghubungkan kita, memfasilitasi perdagangan global dan memungkinkan inovasi. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik kenyamanan dan kepercayaan yang kita nikmati setiap hari. Mari kita dukung penerapan standar, jadilah konsumen cerdas yang peduli terhadap mutu dan keselamatan. Selamat Hari Standar Sedunia. Mari bersama-sama wujudkan dunia yang lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan melalui standar.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau tahu banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, Apa? Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuk,
1: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
4: Ini adikku.
5: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
4: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
5: Ups, belum kak.
4: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
5: Oh iya ya, halo Tante.
4: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
6: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global, peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Selamat siang pendengar setia program Masa 1 Radio Republik Indonesia, Kaimana dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaan saudara yang masih tetap stay tune, masih tetap mendengarkan siaran kami hingga saat ini. Kita sudah berada di pukul 12 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur dengan rangkaian hiburan yang sudah menemani saudara di waktu istirahat dan juga waktu makan siang. Di kala cuaca kota Kaimana juga sementara lagi hujan-hujan terus. Ya, hujannya hujan lokal ya. Jadi ada beberapa tempat yang memang mendapatkan curah hujan yang cukup deras dan di beberapa tempat lainnya hujannya tidak begitu deras. Hujan ringan ya, namun tetap jaga kondisi kesehatan dan mudah-mudahan senantiasa kita berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Siang hari ini dari meja siar, saya Sri Wayur yang akan menemani pendengar. Kebersamaan kita di siang hari ini akan kita rangkai hingga nanti di pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur dengan rangkaian hiburan dan tentu saja informasi kami temani pendengar untuk menemani waktu istirahat dan makan siang Anda di edisi Kaimana Siang ya. Sajian hiburan akan hadir ke ruang dengar Anda dan tentunya kami berharap hiburan mendatang bisa menjadi teman Anda di siang hari ini menemani waktu istirahat dan makan siangnya saudara. Baik pendengar, selamat siang dan selamat mendengarkan.

kepastian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

Mercy dan pelantaran, lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Kak, lihat orang yang sama itu.
1: Kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

0: 1 RRI Kaimana, kami cukupkan rangkaian hiburan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan saudara, waktu selanjutnya, karena waktu terus berpacu, kami akan menuju Pro 3, satukan siaran untuk mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga, dan juga akan dilanjutkan dengan Potensi Daerah pada pukul 13 hingga nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi berkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristiano Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83, sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Place Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Chabaz.
1: What a keeper looked on surface. Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
1: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis, langkah menuju 8 besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Dia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabemos que va a ser un partido bastante cerrado, muy
1: táctico. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti.
3: Y terminó en el empate final que derivó los penales.
1: Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Very happy. We played, as I said last time.
2: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Hikmal, Ramadan Putra, Chico Cherico dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
1: Very happy. We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games. Now we.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
2: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah at least sampai ke fase penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
2: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB POPI Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional ke-22 2020 juga akan dipertandingkan. Karena saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Francis de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Bagaimana mas caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya untuk Anda juga yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Rabu 8 Juli 2026, diantaranya Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan topik mengenai Presiden RI dan Perdana Menteri India yang menyepakati penguatan kemitraan strategis Indonesia-India. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi ini sebagai tonggak bersejarah yang menandai makin eratnya hubungan kedua negara. Dalam pertemuan yang berlangsung intensif dan produktif, kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis yang menjadi kepentingan bersama Indonesia dan India. Di bidang politik, Presiden Prabowo dan PM Modi sepakat untuk memperkuat kemitraan melalui peningkatan intensitas kunjungan tingkat tinggi, koordinasi lebih erat pada mekanisme konsultasi bilateral, dan juga penguatan kerjasama antar lembaga. Nanti akan kami ulas lebih lanjut di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai penguatan ketahanan produksi pertanian dalam menghadapi El Nino. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan pentingnya langkah antisipasi dan mitigasi yang cepat, terintegrasi serta berbasis data dalam menghadapi potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian dan juga peternakan. Menurutnya kesiapan seluruh pemangku kepentingan ini menjadi faktor kunci untuk menjaga produktivitas pangan dan melindungi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim. Ia juga menyebutkan upaya mitigasi di sektor pertanian harus difokuskan pada pengamanan produksi melalui optimalisasi irigasi dan pompanisasi, pemanfaatan lahan rawa dan lebak, penyediaan benih tahan kekeringan, kecukupan pupuk, serta penguatan penyerapan hasil panen dan juga cadangan pangan pemerintah. Nanti juga akan kami ulas lebih lanjut mengenai topik penguatan ketahanan pangan, ketahanan produksi pertanian dalam menghadapi El Nino bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, ada juga kami akan menyoroti mengenai Menhaj yang mengusulkan biaya haji 2027 sebesar 107,3 juta rupiah. Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengusulkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH pada 2027 naik menjadi 107.340.172 per jamaah. Menurutnya kenaikan usulan BPIH ini dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain perubahan asumsi nilai tukar rupiah, kenaikan biaya penerbangan, biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, transportasi darat, layanan masair, serta pelayanan kesehatan. Kendati demikian, pemerintah mengklaim kenaikan BPH akibat inflasi, naiknya harga aftur, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar AS, dan peningkatan kualitas layanan ini tidak akan membebani jamaah secara langsung. Nanti juga akan kami hadirkan ini perbincangannya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai penghuni panti Hitbia yang merasakan semangat Piala Dunia bersama

0: RI. Puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hidbiya Kupang. Suara siaran RI ini cukup menghadirkan semangat dan juga kebahagiaan saat menikmati pertandingan pesta bola dunia. Narasi pertandingan yang disiarkan RRI mampu membangun imajinasi dan emosi layaknya berada di stadion. Sorak penonton, jalannya pertandingan hingga momen-momen penting ini menjadi pengalaman yang hidup bagi para penghuni panti. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu partisipasi ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 8 Juli. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah. Ada kesenian Sarafal Anam yang syarat dengan nuansa Islam dan budaya Melayu hingga kini masih lestari di tengah masyarakat adat Bengkulu, khususnya suku Lembak dan Serawai. Kesenian ini menjadi simbol kebersamaan, spiritualitas dan ketahanan budaya dalam berbagai hajatan adat hingga penyambutan tamu kehormatan. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Nur Al-Farizi.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi dan budaya adalah jantung kehidupan masyarakat, terutama ketika berpadu dengan nuansa yang religius yang mengakar kuat. Salah satu warisan budaya Islam yang masih mengakar kuat di tengah masyarakat adalah Sarafal Anam, kesenian khas suku Lembak di Bengkulu Tengah. Tradisi ini tak hanya bernilai estetika, tetapi juga syarat akan makna kebersamaan dan juga spiritualitas. Berikut liputannya untuk Anda. Sarafal Anam adalah kesenian Islam yang berkembang di Bengkulu. Tidak diketahui pasti kapan kesenian tersebut masuk dan membudaya di kalangan masyarakat adat di Bengkulu, khususnya pada masyarakat suku Lembak dengan sebaran di kota Bengkulu, Bengkulu Tengah dan Rejang Lebong, serta masyarakat adat suku Serawai dengan sebaran wilayah di Seluma dan Bengkulu Selatan. Diperkirakan kesenian ini masuk ke wilayah tersebut kisaran abad ke-15 hingga ke-17 bersamaan dengan masuknya dakwah Islam ke daerah ini. Sarafal Anam merupakan seni yang menyajikan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syair-syairnya diambil dari kitab Maulid Saraf Al-Anam dengan cara dilagukan bersama irama Melayu. Sama dengan masyarakat suku Serawai, kesenian Sarafal Anam bagi masyarakat adat Lembak, khususnya yang terpantau di Bengkulu Tengah, memiliki makna penting, yaitu sebagai kebersamaan dan kerjasama antar masyarakat. Kesenian ini biasanya ditampilkan pada acara-acara seperti perkawinan, akikah, dan membuang rambut cemar. Selain itu, Sarafal Anam juga dapat memiliki fungsi lain, seperti ucapan syukur atas terlaksananya pendidikan, menyambut tamu besar, dan acara estetis lainnya.
3: Memang banyaknya orang tidak tahu, tapi kalau ada nyambut tamu yang besar-besar dari pusat, mau turun ke daerah, mau turun ke seperti dari Kabupaten Bengkulu Tengah, itu disambut dengan Sarafal Anam.
2: Kesenian Sarafal Anam biasanya dibawakan oleh grup yang terdiri dari 6 sampai 20 orang laki-laki yang tampil bersahaja, mengenakan sarung dan kemeja panjang, lengkap dengan alat musik rebana. Pertunjukan dimulai dengan seorang dalang yang melakukan syair pembuka, sembari menabuh rebana dengan hitungan ketukan tertentu, yang kemudian diikuti pemain lainnya. Kadang, ketukan dalam tabuhan rebana juga berbeda, sesuai dengan syair yang dilantunkan. Bagi masyarakat adat Lembak Bengkulu Tengah, Sarafal Anam bukan hanya tentang musik dan syair. Ia adalah lambang ketahanan, simbol kebersamaan, dan wujud keimanan. Lewat setiap baitnya, tersimpan nilai-nilai luhur yang terus membimbing masyarakat Lembak, mengakar kuat pada identitas dan spiritualitas mereka.
4: Demikian. Demikian liputan pertunjukan Sarafal Anam, salah satu budaya masyarakat adat suku Lembak di Kabupaten Bengkulu Tengah. Saya Muhammad Nur Al-Farizi dari RRI Bengkulu untuk RRI Net.
1: Dari Bengkulu kita akan ke Sumatera Utara untuk melihat produk UMKM teh daun kelor hingga minyak urut tanah karo. Primadona masyarakat pada Pekan Raya Sumatera Utara bersama reporter Ilham Daulay.
5: Pemirsa dan RRI Net, saat ini saya berada di Pekan Raya Sumatera Utara. Ya, setiap tahun Pekan Raya Sumatera Utara dilaksanakan di Kota Medan. Ya, saat ini sedang berlangsung. Ya, istimewanya dalam pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara ini telah ditampilkan pavilion dari setiap pemerintah kabupaten kota yang berada di Sumatera Utara. Ya, berbagai potensi unggulan dan kreativitas dan juga produk UMKM telah ditampilkan. Antusiasme masyarakat juga cukup tinggi untuk hadir ke lokasi ini. Ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari kita simak video berikut.
6: Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU merupakan event tahunan yang dilaksanakan di Kota Medan. Berbagai potensi unggulan dari setiap daerah di Sumatera Utara telah ditampilkan, baik kerajinan tangan, produk UMKM, dan kreativitas seni dan budaya. Pada pelaksanaan Pekan Raya tahun 2026 telah ditampilkan pavilion setiap pemerintah daerah yang antusias dikunjungi masyarakat. Salah satunya di pavilion pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pavilion pemerintah Kabupaten Deli Serdang menampilkan produksi berbagai produk unggulan, hasil kerajinan UMKM dimulai dari perkebunan hingga pertanian yang dikemas menjadi makanan dan minuman olahan, salah satunya teh daun kelor dan teh serai yang sangat diminati oleh masyarakat di acara tersebut. Guide Pavilion Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Tita Safira, mengatakan teh daun kelor dan teh serai banyak dicari oleh masyarakat di pavilion mereka. Dalam per hari, teh daun kelor telah menghabiskan sebanyak 20 picis.
7: Yang sekali dibeli dari awal pembukaan kemarin itu adalah teh daun kelor dan teh serai, yang mana juga bermanfaat untuk kesehatan. Dan satu lagi, kita juga punya pameran hidroponik dan kolam ikan dari Dinas Pertanian dan Perikanan. Teh daun kelor itu satu hari penjualannya bisa sampai 20 bungkus per hari.
8: Oh, ini makanan, ini produk UMKM dari hasil Deli Serdang semua gitu?
7: Iya, benar sekali. Ini adalah produk UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
6: Tidak hanya di pavilion Kabupaten Deli Serdang, hasil pertanian yang diolah menjadi berbagai produk sangat diminati pengunjung di pavilion pemerintah Kabupaten Karo. Salah satunya minyak urut dan obat-obatan dari Karo. Guide Pavilion Pemerintah Kabupaten Karo, Andreas, mengatakan bahwa minyak urut Karo tersebut diproduksi dari daerah Tanah Karo dari berbagai kecamatan. Kemudian sudah teruji secara klinis. Ia menambahkan selama berlangsungnya Pekan Raya di Kota Medan bahwa minyak urut karo mereka lebih banyak terjual dan laris dibeli oleh masyarakat di pavilion mereka tersebut.
9: Minyak karo ada berbagai macam jenis dan berbagai macam harga juga. Ada yang mulai dari harga Rp35.000 hingga menengah seperti Rp85.000 dan yang paling tinggi di rentang harga Rp135.000. Ini semua kami produksi asli Karo. Semuanya asli Karo. Dari berbagai macam kecamatan seperti Bestari, Merek gitu. Jadi semuanya udah lolos uji UMKM, Bang. Jadi minyak-minyak Karo yang ada di sini semua sudah teruji klinis. Makanya bisa lolos dan ya. Inilah minyak-minyak yang sudah teruji dan sudah dimasukkan ke pavilion Karo.
6: Sementara dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga menunjukkan potensi keunggulan daerah. Salah satunya potensi yang laris adalah kain tenun. Komunitas ini sangat laris dan memiliki nilai jual tinggi karena seratnya akan nilai budaya. Pramudiaga Pavilion Pemerintah Kabupaten Tapsel, Ari Anggraini, mengatakan pihak mereka sudah menjual sebanyak 100 picis kepada masyarakat memasuki selama 4 hari berlangsungnya Pekan Raya.
10: Dia mulai dari tanggal 3 Juli sampai hari ini, Pak. Penjualan sekitar 100 picis. Dan untuk penjualan jilbab tenunnya sudah terjual sekitaran 20 picis.
6: 20 picis ya.
7: juga ada produk bros.
6: Penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara PRSU berlangsung mulai 3 Juli hingga 2 Agustus 2026. Diselenggarakan sebagai wadah strategis untuk mempromosikan potensi daerah dari kabupaten kota, menarik investasi, memperdayakan UMKM, serta melestarikan kekayaan seni dan budaya lokal.
11: Yang dapat kami sampaikan dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Abdullah Ibrani.
12: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: KPK akan mengevaluasi dugaan kebocoran informasi sebelum pelaksanaan operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi di Kabupaten Kuantan Singing.

0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan informasi dari reporter kami terkait Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri PM India Narendra Modi tiba di Candi Prambanan, Yogyakarta. Selengkapnya bersama reporter Joshua Sihombing.
0: Breaking News.
1: Joshua, silakan dengan informasinya.
2: Ya, Hana dan juga pendengar Pro 3 dari saat ini saya berada di Kompleks Cagar Budaya Candi Borobudur, Yogyakarta. Di mana pada siang hari ini atau tepatnya sekitar pukul 11:48 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi ini telah tiba di Kompleks Candi Prambanan. Adapun peninjauan ataupun kunjungan dari kedua pemimpin negara ini juga untuk memperkuat ada kerjasama yang telah disepakati terkait dengan restorasi dan juga konservasi cagar budaya dan keagamaan terbesar yang dimiliki di Indonesia, yakni Candi Prambanan. Kami memantau bahwa ketibaan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Narendra Modi ini dikawali oleh sejumlah menteri, jajaran menteri di Kabinet Merah Putih seperti tadi nampak Menteri Pariwisata Menpar dan juga Menteri Kebudayaan. Kami dapat meninjau dan juga menginformasikan kepada pendengar Pro 3 RRI, saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi sedang melihat sebuah peta nampaknya dapat kami sampaikan dan juga mengenai poin-poin penting, titik-titik lokasi yang menjadi fokus akan adanya cagar budaya Prambanan. Nampak sedikit berdialog dan juga dijelaskan langsung sejumlah poin-poin yang berada di Candi Prambanan ini disampaikan langsung oleh Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mengenai titik-titik ataupun lokasi-lokasi dan juga relief-relief yang tertera ataupun terbentuk di Candi Prambanan ini. Sedikit berdialog bersama dengan Menbud Perdana Menteri India Narendra Modi terkait dengan adanya upaya dalam kerjasama konservasi kebudayaan Indonesia dan India, di mana kami dapat juga menjelaskan dengar dan juga Ana yang berada di ruang studio bahwa Indonesia dan India ini juga telah menyepakati akan adanya kerjasama dalam pembukaan dari cagar budaya Prambanan. Dan nantinya dalam agenda kunjungan di Candi Prambanan ini sendiri, ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi akan meninjau ataupun memasuki langsung candi-candi yang ada di kawasan Candi Prambanan. Ini nampak sudah selesai dijelaskan sejumlah poin penting dalam perjanjian tersebut dan juga relief-relief yang berada di Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi ini berjalan menuju buki-buki ataupun mobil kendaraan ini untuk melakukan peninjauan langsung ke dalam Candi Prambanan. Ya, dengan diiringi oleh lantunan gamelan khas Jawa, Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi ini menuju ke Candi Prambanan untuk melihat

0: Kondisi Candi Prambanan yang memang menjadi fokus utama dalam kerjasama Indonesia dan India untuk sektor pelestarian kebudayaan dan juga keagamaan Hindu di Indonesia. Tadi dalam ketibaannya juga kami dapat menyampaikan kepada para pendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Narendra Modi tiba di Candi Prambanan dan disambut dengan tari-tarian klasik khas Yogyakarta dan juga menampilkan penayangan dari cerita Ramayana yang sesuai dengan relief Candi Prambanan dan juga menceritakan mengenai Ramayana yang berasal dari India dan juga tokoh pewayangan yang ditampilkan dengan tokoh Prabu Rama Wijaya, Dewi Sinta, Raden Lesmana dan juga Prabu Rama Wijaya. Demikian dulu untuk sementara yang dapat kami sampaikan Hana dan juga pendengar, karena saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang menuju ke Candi Prambanan dan nantinya akan menyampaikan joint statement terkait dengan kerjasama dalam pelestarian kebudayaan Candi Prambanan tersebut. Hana dan juga pendengar, kembali ke studio.
1: Nanti juga kami akan hadirkan kembali update terkait kunjungan dari Perdana Menteri India Narendra Modi yang saat ini juga telah tiba di Candi Prambanan Yogyakarta. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kembali lagi di sini. Anda dengarkan siaran kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Setelah tadi kami satukan siaran dengan Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta, mengikuti warta berita olahraga atau dinamika olahraga dan juga potensi daerah. Kami harapkan informasi-informasi yang sudah hadir bisa bermanfaat untuk Anda yang suka dengan informasi olahraga, tapi juga dengan informasi dari daerah melalui potensi daerah. Saudara, sudah pukul 14 atau jam 2 siang, kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Setelah informasi yang cukup panjang Anda dengarkan, kami lanjutkan kebersamaan ini dengan menghadirkan lagu-lagu bernuansa dangdut di segmen acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Berbagai lagu dangdut dari biduan dan biduanita tanah air sudah dipersiapkan oleh penata musik kami untuk menemani saudara. Baik pendengar, selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Chào Hoàng Sư Tỷ.
1: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
2: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
1: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
2: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
1: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Oke, pendengar dan pencinta dangdut yang masih tetap stay tune di frekuensi kami 96,3 FM hingga sore hari ini, kami harapkan lagu-lagu dangdut yang sudah hadir kiranya menghibur Anda walau via udara. Satu tembang berikut dari Uci Sucita featuring Dinar Candy akan menjadi tembang terakhir kita bersama di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026. Kita akan kembali ketemu di hari esok ya, saudara pendengar, dan tentu saja di waktu yang sama pula. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar, masih bersama kami program Masa Itu Radio Republik Indonesia Kaimana, dan tak terasa kita sudah beranjak pada segmen Kaimana Sore. Saudara, dengan berjalannya waktu, kita sudah sampai di pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami akan satukan siaran dengan Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, dari Jalan Kapten Petandean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2. Sari berita, penginputan data CKG Kabupaten Fak-Fak pada aplikasi Satu Sehat hingga saat ini masih tergolong rendah. Total penerimaan retribusi sampah yang dirangkum oleh Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak sejak Januari hingga Juni 2026 mencapai Rp52.980.000. Inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Siti Nuraisa. Penginputan data CKG Kabupaten Fak-Fak pada aplikasi Satu Sehat hingga saat ini masih tergolong rendah karena sebagian petugas belum terbiasa menggunakan aplikasi tersebut. Laporan Januardi.
2: Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak terus memperkuat pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG dengan melakukan pendampingan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, dan komunitas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan screening kesehatan berjalan optimal hingga proses pencatatan data. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, Matilda Rumatora mengatakan, kebijakan cek kesehatan gratis mengacu pada keputusan Menteri Kesehatan KMK yang mulai diterapkan sejak Februari 2025. Yang menjelaskan sosialisasi awal telah dilakukan oleh bidang kesehatan masyarakat kepada seluruh puskesmas di Kabupaten Fak-Fak sejak tahun 2025. Namun saat dilakukan pemantauan langsung ke lapangan, masih diperlukan pendampingan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan.
3: Kalau kita pakai rujuk dari KMK, keputusan Menteri Kesehatan, ini mulai dari bulan Februari 2025 SK Kementerian Kesehatan itu, dan disosialisasikan di kami termasuk di kabupaten. Sebenarnya teman-teman yang melakukan kegiatan sosialisasi, terutama titiknya di bidang kesmas, kesehatan masyarakat, mereka sudah lakukan sosialisasi di tahun 2025 ke semua puskesmas. Tetapi setelah kami turun, ternyata memang teman-teman masih harus pendampingan. Kemudian yang kendalanya sebenarnya pelayanan itu sudah dilakukan. Karena cek kesehatan gratis itu kegiatannya terinklud di dalam kegiatan semua kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ketika orang datang kontak pertama kali di puskesmas atau dia kontak di kegiatan komunitas di posyandu, posbindu yang sekarang integrasi namanya posyandu ILP, itu sebenarnya kan sudah dilakukan cek kesehatan. Cuman istilah cek kesehatan gratis ini baru kemudian dilakukan ketika ada putusan Menteri Kesehatan di tahun 2025 bulan Februari. Kemudian di tahun 2026 ini lagi keluar, yang tadinya di 2025 itu hanya diperuntukkan kegiatannya ketika orang bersangkutan ulang tahun, itu dilakukan cek kesehatan gratis. Tetapi kemudian di tahun 2026 ini tidak harus lagi menunggu dia ulang tahun dulu, tetapi ketika dia kontak di fase pelayanan kesehatan pertama kali. Nah, kami datang kemarin, memang beberapa puskesmas itu sudah melakukan, tapi kendalanya di pencatatan pelaporan. Jadi kemarin waktu kami datang, selain kami kembali lagi sosialisasi tentang screeningnya, jadinya screening yang dilakukan teman-teman di layanan, baik puskesmas maupun komunitas, kami juga sosialisasi pencatatan pelaporan. Karena ternyata banyak teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar dengan ini aplikasi baru, sehingga itu akhirnya terus terang untuk Kabupaten Fak-Fak, untuk inputan data di aplikasi Satu Sehat memang masih sedikit, masih rendah.
2: Matilda menyebutkan, hingga saat ini input data CKG Kabupaten Fak-Fak pada aplikasi Satu Sehat masih tergolong rendah karena sebagian petugas belum terbiasa menggunakan aplikasi tersebut. Ia berharap melalui pendampingan yang dilakukan, kemampuan petugas dalam memasukkan data dapat meningkat sehingga laporan kesehatan daerah menjadi lebih akurat. Ia menambahkan kendala tersebut juga ditemukan pada pelaksanaan CKG di sekolah maupun komunitas, di mana petugas masih membutuhkan pemahaman terkait menu aplikasi, penginputan hasil pemeriksaan, hingga pengiriman rapor kesehatan. Januardi melaporkan.
1: Thank you. Total penerimaan retribusi sampah yang dirangkum oleh Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak sejak Januari hingga Juni 2026 mencapai Rp52.980.000. Kembali laporan Januardi.
2: Saudara, Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak melalui bidang kebersihan, pertamanan, dan pemakaman terus memperluas layanan persampahan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan sekaligus mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah. Hingga semester pertama tahun 2026, penerimaan retribusi sampah menunjukkan tren yang positif melalui penarikan yang dilakukan petugas di lapangan. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha mengatakan, total penerimaan retribusi sampai sejak Januari hingga Juni 2026 mencapai Rp52.980.000. Capaian tersebut diperoleh dari hasil penarikan retribusi yang dilakukan secara rutin kepada wajib retribusi di wilayah pelayanan. Yang menjelaskan dari capaian tersebut, penerimaan tertinggi terjadi pada Maret 2026 dengan nilai Rp10.530.000. Sementara penerimaan terendah tercatat pada Februari 2026 yang hanya mencapai Rp6.135.000.
4: Terkait dengan grafik penerimaan retribusi sampah yang saat ini petugas kami melakukan penarikan di lapangan, catat dari bulan Januari 2026 sampai bulan Juni 2026 ini mencapai Rp52.980.000. Dari sepanjang 5 bulan ini ya, dari Januari sampai bulan Juni, yang tertinggi itu di bulan Maret, yang mana di bulan Maret itu kita dapatkan Rp10.530.000. Sementara yang paling terendah itu di bulan Februari, yang mana hanya Rp6.135.000. Terkait dengan perhitungan retribusi ini, tentunya berdasarkan pada Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana di dalam Perda itu sudah ketentuannya sudah dilampirkan di situ bahwa rumah tangga, sampah rumah tangga itu dikenakan dengan Rp10.000 per bulan. Sementara ada pelaku-pelaku usaha sampai sarana-sarana perkantoran, sarana kelembagaan, itu dia bervariasi dari nilai Rp50.000 per bulan sampai tertingginya itu di Rp300.000 per bulan.
2: Selain itu, Dixon menyampaikan bahwa jenis sampah yang saat ini diangkut masih berupa sampah campuran yang terdiri dari sampah organik, non-organik, serta bahan berbahaya dan beracun atau B3. Untuk sementara, layanan pengangkutan sampah masih difokuskan pada 3 distrik di wilayah perkotaan, yakni Distrik Fakfak Tengah, Distrik Fakfak, dan Distrik Pariwari, sembari terus mendorong perluasan cakupan pelayanan di masa mendatang. Januardi melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Fakfak mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna perahu motor, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang berpotensi memburuk di wilayah Kabupaten Fakfak. Berdasarkan perakiraan cuaca periode Selasa 7 Juli hingga 13 Juli 2026, kecepatan angin diperkirakan berada pada kisaran 10 hingga 20 knot atau lebih, disertai potensi gelombang laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Forecaster BMKG Fakfak Isabella menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh keberadaan siklon tropis Bavi yang bergerak mendekati wilayah Filipina. Fenomena itu memicu terbentuknya daerah konvergensi atau belokan angin yang berdampak pada peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Fakfak. Selain hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah, kondisi angin yang cukup kencang juga berpotensi meningkatkan tinggi gelombang laut. BMKG memperkirakan tinggi gelombang di perairan sekitar Kabupaten Fakfak dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter, sehingga perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang beraktivitas di laut. BMKG Fakfak juga mengingatkan masyarakat dengan mengetahui kondisi cuaca terkini, masyarakat diharapkan dapat mengantisipasi potensi cuaca ekstrim dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan di laut maupun dampak lain yang ditimbulkan akibat angin kencang dan hujan lebat. Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika Korwil Nusantara 2, Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Program Cek Kesehatan Gratis CKG yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Fakfak adalah bertujuan untuk mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini, mulai dari bayi baru lahir hingga kelompok lanjut usia.
2: Saudara, program cek kesehatan gratis CKG yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Kesehatan menerapkan konsep berbasis siklus hidup. Program ini menyasar masyarakat mulai dari bayi baru lahir hingga kelompok lanjut usia dengan tujuan mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Matilda Rumatora, mengatakan pelaksanaan CKG tidak hanya berfokus pada kelompok usia tertentu, tetapi mencakup seluruh tahapan kehidupan manusia. Yang menjelaskan pelaksanaan CKG dibagi dalam beberapa kelompok layanan, salah satunya kelompok masyarakat di bawah usia 18 tahun yang masuk dalam klaster 2. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan melalui layanan komunitas maupun fasilitas kesehatan.
3: CKG ini dia lebih fokus ke plus hidup. Jadi mulai dari screening faktor risikonya itu mulai dari anak baru lahir. Jadi kita mulai di atas 24 jam ketika anak baru lahir, udah 40 jam sampai lansia. Jadi kita pakai siklus hidup dan dibagi di beberapa kelompok, yaitu kelompok di bawah 18 tahun, itu kita katakan klaster 2, karena dia juga kesehatan gratis ini tidak hanya dilakukan di komunitas, tetapi juga di puskesmas. Jadi selain di puskesmas juga di sekolah, jadi ada dua, cek kesehatan gratis itu komunitas, yaitu di posyandu ILP dan di puskesmas. Satu lagi di CKG anak sekolah. Jadi kalau di komunitas itu berarti pelayanannya mulai dari 24 jam ketika anak baru lahir, di atas 24 jam sampai lansia. Tapi kalau di anak sekolah usianya mulai dari 7 tahun sampai 17 tahun, mau 17 tahun 59 bulan. Jadi di bawah 18 berarti dia sudah masuk ke komunitas, bawah komunitas. Nah kemarin kami lakukan pendampingan, memang awal-awal beberapa teman dari tim kami sudah melakukan sosialisasi. Tapi kemudian kami melakukan pendampingan sekaligus evaluasi apakah puskesmas yang sudah dilakukan sosialisasi cek kesehatan gratis itu mereka sudah lakukan atau belum. Dan kemarin kami sudah ada di puskesmas Papak Tengah dulu, kemudian Bumperai, Tomage, terus Werba, terus Ramomunga dan Degen. Jadi ada 6 puskesmas yang sudah kami datangi untuk mendampingan kegiatan cek kesehatan gratis.
2: Yang menambahkan pemeriksaan CKG diberikan kepada setiap orang mulai dari usia di atas 24 jam hingga lansia dan dilakukan satu kali dalam setahun. Sementara bagi masyarakat yang sudah memiliki penyakit, pemeriksaan akan diarahkan pada evaluasi pengobatan, bukan lagi sebagai peserta CKG gratis. Untuk pencatatan hasil pemeriksaan, Dinas Kesehatan menggunakan sistem digital melalui aplikasi Sehat Indonesiaku, di mana setiap masyarakat yang telah mendapatkan layanan CKG wajib dicatat oleh petugas sebagai bagian dari pelaporan program kesehatan nasional. Januar di melaporkan.
1: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Permukiman dan Kebersihan PUPR 2KP Kabupaten Fakfak melalui bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman terus menyiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan persampahan. Langkah tersebut dilakukan guna mengejar target penerimaan retribusi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dikson Iha, mengatakan berdasarkan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Bapenda, target penerimaan retribusi sampah tahun ini berada di atas 1 miliar rupiah. Namun hingga saat ini realisasi penerimaan masih belum mencapai target yang diharapkan. Untuk mencapai target tersebut, Dinas PUPR 2KP akan meningkatkan pelayanan persampahan dengan menambah frekuensi pengangkutan sampah di sejumlah kampung dan kelurahan yang selama ini belum terlayani secara optimal.
4: Kebetulan saya sudah koordinasi dengan teman-teman di pendapatan daerah bahwa sebenarnya target penerimaan dari retribusi sampah ini di angka 1 miliar lebih. Namun saat ini kalau kita lihat ini belum mencapai target, sehingga kami berupaya ke depan akan memperbaiki semua sehingga kita bisa mengenjot target retribusi sampah yang sudah ditentukan oleh teman-teman pendapatan ini di angka 1 miliar. Ya, tentunya ada beberapa langkah-langkah yang kita lakukan. Pertama, kita menambah frekuensi frekuensi pelayanan di beberapa kampung atau kelurahan yang belum kami masuk. Kedua, kami memaksimalkan untuk TPA. Jadi di TPA sana, selain pembuangan sampah oleh armada kami, di situ juga berlaku dari yang pembuangan sampah secara mandiri. Namun itu yang nanti kita berlakukan untuk penerikan retribusi juga di situ. Selanjutnya, nanti kami akan berkoordinasi kerjasama dengan para lurah, RT, sehingga mereka bisa petakan rumah tangga yang menggunakan atau memakai jasa kami sebagai pengangkut persampahan. Sehingga disitulah dia bisa bertambah.
1: Melalui berbagai langkah tersebut, Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak optimistis penerimaan retribusi pelayanan persampahan dapat terus meningkat. Peningkatan pendapatan daerah dari sektor persampahan diharapkan sejalan dengan semakin luasnya pelayanan kebersihan yang diterima masyarakat, serta terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
0: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Resensi buku Prosa Bukai Mana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.
0: Esensi buku Prosa Bukai Mana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Iya, pendengar, dua nomor lagu menemani kita selepas tadi kami satukan siaran dengan Corwil mengikuti Warta Berita Dinamika 15. Kami berharap informasi yang sudah hadir ke ruang dengar Anda bisa bermanfaat untuk menambah agenda informasi saudara di edisi hari ke-8 di bulan Juli 2026. Saudara, informasi yang cukup panjang telah Anda dengarkan, namun kami juga akan tetap melengkapi dengan informasi-informasi yang sudah kami rangkum dari laman resmi kami rri.co.id.

Mendengar dari laman rri.co.id, Kaimana dikabarkan mengenai BPBD, Kaimana himbau warga waspada potensi cuaca ekstrim laut. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kaimana mengimbau masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi di wilayah perairan Kabupaten Kaimana. Imbauan tersebut disampaikan kepada Kepala BPBD Kabupaten Kaimana Hans James M. Litai menyusul adanya potensi angin kencang, arus laut yang kuat dan gelombang tinggi yang dapat membahayakan aktivitas pelayaran maupun masyarakat yang beraktivitas di laut. Hans menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan kondisi cuaca di wilayah daratan Kaimana memang tampak cerah dan terang, namun demikian kondisi tersebut tidak selalu mencerminkan situasi di wilayah perairan karena sewaktu-waktu dapat terjadi perubahan arah arus laut maupun peningkatan kecepatan angin yang berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran. BPBD Kaimana secara khusus mengingatkan masyarakat yang berada di wilayah Distrik Teluk Etna dan Distrik Buruai agar

nelayan maupun operator transportasi laut yang setiap hari melayani mobilitas masyarakat di kawasan tersebut. Bagi masyarakat yang memiliki kepentingan mendesak untuk melakukan perjalanan laut, BPBD mengimbau agar melakukan berbagai langkah antisipasi sebelum berlayar. Di antaranya menggunakan pelampung keselamatan, membawa alat komunikasi yang berfungsi dengan baik, memantau informasi cuaca resmi dari BMKG, memastikan kapal dalam kondisi baik laut serta menghindari pelayaran seorang diri. Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak memaksakan diri berlayar apabila kondisi cuaca mulai menunjukkan tanda-tanda memburuk, seperti angin kencang, gelombang tinggi, maupun hujan lebat yang disertai petir. Selain informasi tersebut, informasi lain yang juga kami cover dari Kaimana, kita beralih ke Fak-Fak. 9 emas antar Fak-Fak menjadi juara umum MTQ Papua Barat ke-11. Pendengar, Kabupaten Fak-Fak menorehkan prestasi gemilang pada MTQ 11 Provinsi Papua Barat setelah mengumpulkan total 23 medali dari berbagai cabang perlombaan. Prestasi tersebut memastikan Fak-Fak keluar sebagai juara umum pada ajang yang digelar di Kabupaten Kaimana. Ketua Kafila Lut Masrur Kamudi mengatakan kontingen Fak-Fak mengikuti seluruh cabang perlombaan dengan jumlah peserta sebanyak 33 orang. Seluruh peserta menunjukkan kemampuan terbaik sehingga mampu bersaing dengan kabupaten lain di Papua Barat. Beberapa cabang yang berhasil meraih juara pertama antara lain Fahmil Putri, Hiski Hifdol Limajus Putri, kemudian Hifil 10 Jus Putri, Tilawah Remaja Putri, dan Tilawah Anak Putri. Selain itu, sejumlah cabang lainnya juga berhasil meraih juara 2 dan juara 3 sehingga memperkuat posisi Fak-Fak di puncak klasemen. Secara keseluruhan, Kabupaten Fak-Fak mengoleksi 9 medali emas, 7 medali perak, dan 7 medali perunggu. Hasil tersebut menjadi bukti keberhasilan pembinaan LPTQ Kabupaten Fak-Fak dalam mencetak kori dan koria berprestasi. Saudara, informasi update lainnya masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita jeda dulu kebersamaan kita dengan nomor lagu yang sudah dipersiapkan sore ini.

mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai, angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Dan gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang kesepuluh, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah, istirahat singkat secara teratur lebih baik daripada istirahat panjang.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Pendengar DKPP Kaimana, sarankan petani hindari tanaman musiman saat El Nino. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Kaimana, Alexander Furai mengimbau masyarakat, khususnya para petani agar meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan mulai memberikan dampak terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Kaimana. Imbauan tersebut sejalan dengan informasi yang sebelumnya disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kaimana mengapres mengenai potensi perubahan cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino yang dapat mempengaruhi berbagai sektor termasuk pertanian. Saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, Alexander Furai menyarankan para petani untuk sementara waktu lebih memprioritaskan penanaman komoditas yang memiliki daya tahan lebih baik terhadap kondisi kekeringan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan salah satu upaya apresiasi adaptasi untuk meminimalkan risiko kerugian apabila musim kering berlangsung lebih lama dari biasanya. Alexander mencontohkan tanaman seperti pisang dinilai lebih mampu bertahan dalam kondisi kekurangan air dibandingkan tanaman musiman seperti cabai, kacang-kacangan maupun berbagai komoditas hortikultura lainnya yang membutuhkan ketersediaan air secara stabil selama masa pertumbuhan.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Sandra, kok sudah sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, memang kenapa jadi?
0: Kok sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh, hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh?
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh? Saya akan suruh saya punya mama buatkan kitong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh?
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 96,3 FM program Masa 1 RRI Kaimana. Kita di segmen Kaimana Sore. Sudah pukul 17.49 menit kebersamaan kita saat ini, saudara. Kami lanjutkan kebersamaan ini dengan menghadirkan lagu-lagu religius bernuansa islami untuk menemani kaum muslimin muslimat di wilayah kota Kaimana sekitarnya yang siap sore ini untuk menunaikan tarhim dan juga ajian maghrib. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pukul 18.23 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya, waktu sore hari sudah berganti ke waktu malam hari, dan mudah-mudahan malam tiba Anda tetap dalam kondisi yang baik, masih tetap sehat walafiat dan tak kekurangan sesuatu apapun. Melanjutkan kebersamaan ini hingga nanti di pukul 19, saya menyudahi kebersamaan kita di segmen Lintas Keimanan Siang, Sore, dan juga Malam. Saya hadirkan kembali dulu sajian hiburan ke ruang dengar Anda, dan tentunya kami harapkan hiburan mendatang tetap menyegarkan Anda, tetap menghibur Anda yang sudah pada kembali kumpul bareng dengan keluarga masing-masing. Mudah-mudahan tetap menyenangkan di malam ini.

0: tangan dulu baru makan. Jesus lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.

Kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

pendengar setiap masih pada Bondi, tak terasa ya. Kita terus berpacu dengan waktu. Sudah pukul 18.56 menit waktu Indonesia Timur dengan rangkaian hiburan yang kami hadirkan. Dan saudara, tuntas sudah tugas saya untuk menemani Anda hingga malam tiba. Saya Seliwayar di meja siar pamit undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya, ruang dengar Anda akan kami warnai dengan jazz musik. Selamat malam, selamat

merupakan tipe toxic people yang selalu memposisikan diri sebagai korban keadaan demi menghindari tanggung jawab pribadi. Mereka cenderung menolak kritik, mencari simpati yang berlebihan, serta menyalahkan pihak.

mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Halo.
4: Halo bro, saya lihat kau itu berangkat pergi ke Palman Sirei, kau tahu ke Trada?
3: Ayo kau. Yes kun. Ah,

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: NP Vlog Reborn presents...

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Esensi buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.
0: Esensi buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku hari ini, buku sahabat terbaik yang ditulis oleh Andi Tetribali Hikmah, berfokus pada pentingnya peran sahabat dalam kehidupan seseorang. Esensi utama dari buku ini adalah menggambarkan hubungan persahabatan yang tulus, penuh makna, dan saling mendukung. Andi Tetribali Hikmah melalui kisah-kisah dalam bukunya mengajak pembaca untuk menyadari nilai pentingnya memiliki sahabat yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi hidup. Selain itu, buku ini juga menggali tema tentang bagaimana persahabatan yang baik dapat memberikan pengaruh positif, memperkaya pengalaman hidup, dan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan. Melalui karakter-karakter yang ada di dalam cerita, pembaca diajak untuk mengenal lebih dalam tentang arti persahabatan sejati yang tidak hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga dapat membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, sahabat terbaik mengajarkan bahwa sahabat sejati adalah mereka yang selalu ada di dalam suka dan duka, yang memberikan dukungan dan bimbingan dengan penuh ketulusan hati.

0: Demikian esensi buku hari ini.
1: Esensi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja, kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau ternilai tidak baik. Nah, ya bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik,
ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang ke seseorang. Nah, dan oh iya, berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya, percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya. Perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih, kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi.
Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya, gitu, bahwa ketika kita memberi, justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan, gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang, cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video

mudah untuk hidup di zaman ini. Apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat sini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Kita tahu, hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini. Dari seorang Mary Riana, untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu atau menertawakanmu atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu, bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu. Namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu, atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu, karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu. Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari nasib sebelumnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, ada mungkin mereka akan melukaimu.

Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buatmu. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghadiri orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life. Mary Riana.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Kalau saya tanya, seberapa beruntungnya kah kamu? Kira-kira apa jawaban kamu? Kalau saat ini kamu sulit untuk menjawab pertanyaan saya, semoga setelah menonton video ini, kamu sudah bisa menjawabnya. Ada sebuah cerita tentang seorang petani. Petani ini hidup sederhana. Jika dibandingkan dengan tetangganya, petani termasuk miskin. Dia tidak punya rumah yang besar, dia tidak punya lahan yang banyak, tapi dia punya seekor kuda yang sangat gagah dan sangat indah. Suatu hari, ada tetangganya yang kaya raya yang ingin membeli kuda tersebut. Tapi petani itu tidak mau menjualnya, karena itu adalah kuda kesayangannya. Beberapa hari kemudian, ketika petani miskin itu mengecek kandang kudanya, dia begitu terkejut. Karena ternyata kuda kesayangannya sudah tidak berada lagi di kandangnya. Ketika tetangga yang kaya itu mendengar berita tersebut, ia menertawakan petani itu. Hah, sial banget kamu. Hanya punya seekor kuda, udah gitu hilang lagi. Coba kalau waktu itu kamu jual ke saya, pasti kamu gak akan sesial ini. Setidaknya kamu bisa menikmati uang saya. Dasar sial. Begitu katanya. Dan petani itu pun tersenyum, lalu mengucapkan, terima kasih. Hari demi hari terus berganti, dan tidak lama kemudian, kurang dari satu minggu, ternyata kuda kesayangannya itu kembali lagi ke rumah si petani. Tapi kali ini bukan hanya sendiri, tapi ia juga membawa puluhan kuda-kuda liar lainnya yang akhirnya menjadi milik petani tersebut. Karena tidak punya lahan yang banyak, akhirnya petani itu pun menjual kuda-kuda liar itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada tetangganya, kepada orang-orang di kota. Dan akhirnya, petani itu pun menjadi lebih berkecukupan, karena ia mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan kuda-kuda liar yang dibawa oleh kuda kesayangannya. Lalu tetangganya pun berkata, wah, beruntung sekali kamu bisa langsung mendapatkan kuda sebanyak itu. Bisa tiba-tiba mendapatkan rezeki yang begitu banyak, uang yang begitu banyak. Kamu sungguh sangat beruntung. Petani itu pun tersenyum dan bilang, terima kasih. Beberapa waktu kemudian, ketika anak petani sedang menunggangi salah satu kuda liar tersebut, tiba-tiba kuda itu mengamuk, menjatuhkan sang anak. Sang anak pun terluka parah dan membutuhkan obat yang sangat mahal. Dan lebih parahnya lagi, anak si petani tersebut mengalami patah tulang, patah kaki, bahkan hampir lumpuh. Dan tetangga sekitarnya pun berkomentar, hah, sial banget kamu. Lihat tuh anak kamu, gara-gara kuda liar itu sih, anak kamu sekarang jadi hampir cacat. Buat apa punya uang banyak-banyak kalau uangnya juga habis untuk biaya pengobatan? Dasar sial. Begitu katanya. Tapi tebak, apa yang dilakukan dan diucapkan oleh petani tersebut? Ya, dia hanya tersenyum dan bilang, "Terima kasih." 3 hari kemudian, desa tersebut kedatangan seorang raja yang memberikan perintah wajib militer bagi laki-laki muda dan sehat. Mereka membutuhkan pemuda sehat untuk ikut berperang melawan musuh yang menyerang. Semua pemuda di desa itu pun ikut bergabung. Kecuali satu orang, yaitu anak petani yang sedang dalam pengobatan. Sayangnya, dalam peperangan tersebut, pasukan raja kalah. Banyak yang tewas di medan perang, dan sisanya ditawan oleh lawan. Sekali lagi, semua tetangganya kembali berkomentar dan berkata kepada petani tersebut, "Wah, beruntung sekali kamu. Setidaknya kamu masih punya putra. Setidaknya anak kamu masih ada di sisi kamu. Kamu tidak ikut merasakan rasanya kehilangan anak yang harus tewas saat berperang. Betapa beruntungnya hidup kamu." Begitu komentar tetangganya. Dan lagi-lagi petani tersebut hanya bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Kalau dilanjutkan, saya yakin kamu pun tahu seperti apa cerita selanjutnya. Tapi sekarang, saya ingin tanya kepada kamu. Sebenarnya, menurut kamu, petani itu beruntung atau sial sih? Well, kadang di hidup ini, kitalah yang menentukan. Apakah kita orang yang beruntung atau kita orang yang sial? Dan itu semua tidak ditentukan oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi apa yang kita simpulkan, apa yang kita rasakan, itulah yang menunjukkan seberapa beruntungnya kita atau seberapa sialnya hidup kita.

bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Ya, kadang apa yang sekarang kamu anggap sebagai penderitaan, itu perlu terjadi untuk kebaikan. Tidak ada satupun di dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan merupakan sebuah bencana, sebuah kebetulan atau sia-sia. Tapi sebaliknya, segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang membuat kita tidak senang ketika kita menerimanya, adalah bagian dari racikan Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi, seberapa beruntungnyakah kamu? Saya berharap sekarang kamu bisa tersenyum sambil menjawab, "Terima kasih, saya adalah orang yang sangat beruntung." Aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas.

0: tahuna, takengon dan juga talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung, silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344-0696.
0: Wah, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teh Dinda, Mang.
0: Silakan Teh Din.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofik.
1: Iya, Teh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Maaf. Iya. Ya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Sapik.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya. Yeah.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Tapi tanya dulu lah, Yudi. Ya, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safik.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya,
0: aku
2: udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Iya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Iya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
2: Iya.
0: Lah.
2: Lah,
1: nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi kok?
0: Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap. Ya,
2: lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap. Terima kasih Teteh.
2: Terima kasih. Teteh mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Okay. Salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host Pro 1 RRI Nabireya ada Kakak Manu. Dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke.
2: Okay. Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi,
1: iya,
2: Mas Benny. Terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya. Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pernah cerita nggak sih buat anak-anak gue di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke. Okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?

0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Siap.
1: Mohon maaf, saya agak serak nih.
0: Agak serak ya.
1: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
2: Terima kasih.
1: Iya, soalnya buat Bang Beni tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benijo, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Icah Rani Bonde, dan semua yang menarikan dari seluruh Indonesia. Mantap sekali Bang Udi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
2: Selamat malam Mas Prabu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
3: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Beni Ashar.
3: Iya. Assalamualaikum Bang Beni Ashar. Selamat apa? Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu juga.
3: Iya.
4: Mas Prabu Batam.
3: Iya. Nggih.
4: Sehat-sehat selalu.
3: Bang Beni kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Denny.
4: Yeah.
3: Yang pertama, apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan, Bang Beni Ashar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu? Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9
0: gitu. Siap, oke.
3: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih Pak Prabu.
3: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan halo, siapa ini?
6: Malam.
5: Iya, dengan halo, siapa ini?
6: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan.
6: Iya, benar sekali. Halo, Bang Yudi. Halo, Mas siapa? Taufik.
2: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
6: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
2: Malam. Aku.
6: Mas Beni Ashar juga selamat malam.
4: Ya, selamat malam Mas Tawan.
6: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Beni kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
4: Okay.
6: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
2: Oke.
6: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedy Diana kan, dan Bang Beni juga ya.
0: Iya,
2: betul. Bang
6: Beni juga ya. Iya. Pertanyaannya gini. Itu gini. Kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Beni sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
6: Royalty enggak sih Bang Beni? Ya, saya penasaran gitu aja. Soalnya lagu-lagu Lawas tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di-cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
2: Siap.
6: Iya. Itu aja sih Mas Beni.
0: Terima kasih.
6: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
6: Iya, buat kru asik-asik EP di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
6: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
2: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman, iya. Selamat malam.
2: Malam Bang Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
7: Selamat malam Bang Beni.
4: Selamat malam juga Bang Leman.
7: Ya, saya sambil nonton lipet ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay.
7: Pakai topi putih Mas Yudi.
2: Pakai topi.
7: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
7: Iya, pakai baju hitam.
2: Betul.
7: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
7: Topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
7: Pertanyaannya begini untuk Bang Beni.
0: Iya.
7: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
7: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Beni, apa namanya itu yang ketiga? Bang Beni itu lupa tadi yang tanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya?
7: Ya itu aja lah Bang Beni. Salam Bang Beni.
0: Siap.
7: Siap. Eh, Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
7: Untuk tadi untuk siapa namanya?
2: Saya
7: Bang
2: Syafiq
7: Benijo.
2: Oh, Beni.
7: Utara,
2: no, Benijo.
7: Tegaul, Sabagena, okay. Dan semuanya tetap
0: okay. Oke, Bang Leman, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Beni Ashar.
4: Ya, selamat malam, Mbak Tiara ya.
0: Ya.
4: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari Kendari.
4: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya? Ciptakan
4: lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
4: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya dan dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
4: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan, begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Oke.
4: Okay. Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi, hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau enggak mau suka enggak suka kan itu. Termasuk termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa.
0: Oh, oke. Okay.
4: Dan banyak lagi masuk banyak.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Beni Ashar?
2: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
4: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
4: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
2: produksi
4: tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
4: Tapi hampir rata

0: dari kota Solo ke Jakarta, hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
0: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate. Iya.
0: Relate ya. Iya, ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay, kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu itu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan, ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati. Gitu tuh.
2: Okay.
0: Lagu sederhana, simple. Tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili yang itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Nah, seperti itu Mas.
2: Oke. Nah, pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
0: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya pikir lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya, kok cuman lemes aja kan gitu, perengantuan, kok enggak semangat
2: perengantuan gitu ya. Oke.
0: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda
2: iya, iya, sebenarnya iya.
0: Ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah.
0: Sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong, pop dangdut keroncong,
1: dangdut keroncong.
2: Itu siap.
0: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Bengek itu. Saya memodifikasi memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu nu.
2: Oh, jadinya gitu ya.
0: Jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
2: Siap.
0: Ya, Jawa, kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
2: Gitu ya. Siap.
0: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong loh. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: justru kita bikin baru ya,
0: kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
1: iya, pakemnya pasti
0: kita
1: masih
0: kan
1: ada.
0: Mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang seperti apa.
2: Siap, nah, itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya ada hitungannya, beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
2: Iya.
1: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
2: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
2: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
2: siap mau, di Instagram ya. Atau di Twitter di Instagram, atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
2: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
0: Tadi pertama saya sudah
2: cerita tentang ya, Hetikus Endang ya.
0: Ya, betul.

0: aku itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Karena triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah. Mm-hmm.
0: Ada yang notasinya, mm-hmm. kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
2: Okay.
0: Bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu jadi baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana, iya. Kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan gitu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi, lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
0: Gabungan iya, ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
0: Antara notasi
1: lirik dan sama musik.
0: Ya. Itu okay. Sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
0: Nah itu kan
1: paketnya itu,
0: iya kan? Paketnya itu it, jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
2: Oh, siap ya. Kalau
1: mengalir begitu
2: ya,
1: mengalir, saja
2: tapi
1: ya.
2: Jelas nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
0: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu. Betul. Bikin lagu udah, oh lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
2: Oh siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu, kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa.
0: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama mau penyanyi baru itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
2: Oke, okay. Siap.
0: Gitu mas.
2: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Ya.
2: Tete Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
2: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
0: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
0: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
2: Oh, oke.
0: Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah. Supaya kita tuh bisa
1: menyatukan,
0: supaya
1: ya?
0: Kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
0: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut. Mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi
1: ya.
2: Siap.
1: Karena kelebihan gitu. Dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
2: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Benny itu menyatukan
0: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, betul. Orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga tembus.
1: Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
2: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Iya.
2: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
2: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
2: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
0: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Saya masalah sampai tanya. Akhir Ayu.
2: Namanya juga Ayu di Maluku.
0: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
0: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi siaran begini pun ini
2: udah bikin lagu.
0: Sudah ide
1: sebenarnya. Jadi sambil ngomong udah
2: ada. Oh, siap.
0: Jadi lagu.
2: Siap.
0: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
2: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
0: SPSI.
2: SPSI masih ya?
0: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil, kenapa tidak saya besarkan sekalian kan kapasitasnya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematuk, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
2: Oke.
0: Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
2: Siap.
0: Aja cuman itu aja.
1: Wah, yang penting itu.
2: Ada tawan di Singaraja.
1: Ya.
2: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
2: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
0: ya,
2: dan lain sebagainya.
0: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya paham, sekarang paham, ya saya, sekarang paham. Juga sedang diperbaiki, ya diperbaiki
1: sistem royalti kita,
0: royalti kita supaya yang sejahtera. Berkeadilan dan semua para seniman betul. Itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya mungkin pengisi-pengisi posisinya ya.
0: Sebagai pencipta lagunya kan itu.
2: Okay. Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
0: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
2: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
2: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
0: Iya. Jadi gini mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu, atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu.
2: Iya.
0: Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, nggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
2: Siap.
0: Itu. Gitu. Palsu.
1: Betul.
2: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
0: Iya.
1: Kayaknya gini Bang Benny.
2: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
2: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: ini Sita berarti Devi. Buat istrinya Bang Benny judulnya
2: Bang Benny Ashar gitu.
1: Ya.
2: Kau belahan jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini ya, di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Iya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh. Ya, salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar. Sukses, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Bangkalan malah sudah, ke Bangkalan
0: ya.
2: Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik ya, juga barangkali ya.
1: Boleh,
0: salam
1: boleh,
0: buat Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: izin
0: ini.
3: Izin aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Duder jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik onta, itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Rumahku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu sendang, ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, Stikes Perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini dia ya, sudah kembali tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Ya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh ya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang kalau Medan ada waktu itu. Bung, ya. kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke, oke. Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya. Proyek-proyek kedepannya.
0: Oke, baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selamat malam kata ya.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya ini Mas Yudi?
0: Mbak Ita itu? Lagi keluar kota. Oh, maka okay. kita ekspor ini
1: lagi ya? Tengku
0: Shafiq kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, okay, siap. Terima kasih.
5: Oke, okay, terima kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya. Yeah.
0: Boleh kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudi Setia tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam, di Mas Yudi. Om Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, okay, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke okay, deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dak Dik Duk Der, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dak Dik Duk Der, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Ya, itu sama kok. Itu ya nyanyinya ya biasa aja
0: kan, siap
2: gitu. Cuman ya, karakter okay. kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
2: ya lagu pas kenesnya tuh dapat gitu.
0: Oh,
2: sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Okay. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya?
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar. Kita bakal kita dengerin tunggu. Beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda.
2: Enggak beda. Hanya kita ngikutin kan, ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Kalau
2: sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas. Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap.
2: Ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Tahu ini kita mau sebelum kita tutup ya. Ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu, ini tanda enggak suaranya?
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Mbak. Bila kudu

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi selamat juga malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan suara seperti ini minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi
1: banget
2: nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
2: Bagus, vokal ya.
1: Vokalnya bagus ya Bang ya.
2: Kira-kira cocok nggak tadi yang dinyanyikan?

0: punya warna sendiri.
1: Punya warna sendiri. Ya.
2: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong, jangan Mbak. Jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri. Jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
3: Gitu. Diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
1: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
4: Kalau gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
2: Gimana?
4: Memang suratan kita harus berdua bergandeng tangan.
3: Ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya. Sudah tahu ini kan Maya Angela ini. Yeah. Dari tadi aku udah tahu, coba aku cuma seperti apa.
2: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
3: Enggak, bukan enggak cocok. Iya. Dengan karakternya seperti itu.
2: Mbak Maya terima kasih banyak.
1: Terima kasih sudah hadir.
4: Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
1: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
4: ke siapa nih?
1: Dengan Bang Benny.
2: Bang Benny.
1: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
4: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
2: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas. Sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi ini
2: Maya
3: pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut-ngikut.
2: Maya
3: bisa akhirnya semua ngikut-ngikut.
2: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya?
4: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
2: Salam juga buat Mbak Etri ya.
1: Ya semoga bisa terus berkarya hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
4: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Oke. Sehat-sehat selalu.
2: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat. Salam sukses sehat. Terus ya.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
2: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
1: Iya. Ya kan memang Rati Pro 2 itu.
2: Itu iya. Di atas saya gitu kan.
1: Iya,
2: selamat malam
1: iya.
2: Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih
1: Bali.
2: Bang Benny mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya supaya bisa melanjutkan kebersamaan karena masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
1: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan karya-karya Bang Benny.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur.

melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini di hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Kaimana dipancarkan.

0: Shalom, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana. Kami mengudara saat ini dari Jalan Otarum R. Merah Dalam, Kompleks Perumahan DPR. Kami hadir menemani ruang dengar Anda menikmati pagi yang baru di hari yang baru. Edisi hari ini, hari Kamis, di tanggal 9 Juli 2026. Tentunya satu kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa mempertemukan kita di pagi hari ini. Dan tentu di waktu yang baik ini kita patut mengucap syukur untuk segala berkat, kebaikan, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing bersama dengan keluarga tercinta. Baik pendengar, di perjumpaan kita program Kaimana Pagi, tentu RRI Kaimana selalu hadir dengan berbagai hiburan informasi pilihan yang sedianya selalu menemani Anda di setiap pagi, mulai pukul 5 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tentunya setiap kebersamaan ini kami hadirkan dengan penuh kasih untuk Anda, pendengar setia RRI yang kami cintai. Menemani Anda mengawali pagi dengan langkah pertama untuk menjalani rutinitas aktivitas di hari ke-9 bulan Juli 2026. Kami ajak Anda bersama, kita akan dengarkan ya, renungan harian Katolik di kesempatan pagi hari ini. Adapun harian Katolik untuk pagi hari ini dengan judul Diutus untuk Bangsa Israel, mengandalkan Tuhan saja. Kami yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Tuhan memberkati.
1: Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengandalkan Tuhan Saja, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 9 dan 10. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari ketika di sebuah lingkungan terkecil gereja Katolik akan diadakan pemilihan pengurus baru, saya mencatat sebuah pernyataan seperti ini: jangan saya dipilih, saya tidak sanggup. Masih ada orang yang lebih pantas untuk menjadi ketua. Ada juga yang berkata, jangan saya yang dipercaya menjadi prodiakon. Bapak itu saja, beliau kan tokoh dan memiliki pendidikan yang mempunyai tentang kekatolikan. Atau mungkin apa yang saya katakan tadi juga pernah Anda dengar, Anda lihat, atau bahkan mungkin Anda adalah salah seorang pelakunya. Lupakan saja. Hal-hal seperti ini mungkin sudah menjadi pemandangan yang lazim di tengah umat. Tidak banyak orang yang mau langsung menerima penugasan karena merasa tidak layak dan tidak memiliki talenta yang dibutuhkan untuk tugas yang dipercayakan kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengutus para muridnya dan mereka diingatkan untuk tidak merasa mampu dan sanggup untuk menerima penugasan tersebut. Mereka pergi, namun mereka tidak boleh mengandalkan apa yang mereka miliki. Firman-Nya, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Apa maknanya firman ini? Tuhan Yesus yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka, itulah yang harus mereka jadikan andalan. Jika mereka melaksanakan tugas perutusan tersebut, mereka tidak akan kekurangan sesuatu apapun, sebab firman-Nya, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Yang diperlukan adalah ketaatan dan kesetiaan mereka untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu untuk mewartakan kerajaan Allah, mengusir setan, dan menyembuhkan orang sakit. Saudara-saudari terkasih, siapa yang mengira kalau Bapak Suci Paus Leo XIV itu adalah seorang yang berasal dari Amerika Serikat? Bahkan kakaknya saja menggodanya dengan memberi salam kepadanya sebagai paus kelak. Seluruh atau candaan itu akhirnya menjadi kenyataan, dan dia menjadi pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia yang jumlahnya 1,4 miliar jiwa lebih di seluruh dunia. Moto kepausannya berbunyi, ini in illo uno unum. Artinya, di dalam dia, kita adalah satu. Moto itu merupakan ajakan bagi seluruh umat manusia untuk bersatu dan merangkul kebersamaan dunia dengan Kristus sebagai pusat kesatuan. Motonya ini terinspirasi oleh Santo Agustinus, dan beliau berasal dari Ordo atau Serikat Agustinian. Nama Leo melambangkan kekuatan dan keberanian. Untuk apa? Untuk mempersatukan semua manusia di dalam Kristus. Maka tugas perutusan Paus Leo memberikan inspirasi bagi umat Katolik untuk kita, supaya kita pun pergi dan mewartakan kehendak Allah yang menghendaki semua orang diselamatkan. Setiap orang harus pergi, tetapi tidak merasa dirinya bisa atau mampu, melainkan bersyukur karena menerima anugerah dari Yesus yang telah menetapkannya untuk diutus dan mewartakan kerajaan Allah. Saudara-saudari terkasih, kembali pada ilustrasi di awal renungan kita pada hari ini. Mengapa ada di antara kita merasa tidak layak menerima tugas perutusan di dalam lingkungan gereja untuk melayani Tuhan dalam jemaat-Nya? Tuhan Yesus sudah mengingatkan agar kita jangan mengandalkan emas, perak, dan tembaga. Mengapa? Logam mulia dicari orang, dan orang merasa nyaman kalau memilikinya. Tapi Tuhan katakan itu tidak diperlukan. Jangan membawa bekal, sebab manusia butuh makan dan minum. Tetapi burung pipit tidak menabur dan mendanam, tetapi tak seekor pun mati kelaparan. Jangan takut tidak punya baju, sebab bunga bakung tidak menenun dan tidak memintal. Allah mendandaninya lebih mulia dari busana Raja Agung Salomo. Jadi, kalau kita dipilih dan dipanggil serta diutus, apa yang harus kita lakukan? Sambutlah dengan sukacita. Lepaskan segala kekhawatiranmu, dan Tuhan akan melengkapi dan memberikan yang terbaik, yaitu Roh Kudus-Nya sendiri. Setiap pekerja patut mendapat upah. Segala kekuranganmu serahkan pada Yesus, dan Dia akan memberkatimu dan melengkapi apa yang menjadi kekhawatiranmu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara, apakah aku siap diutus dan mengandalkan anugerah Tuhan yang setia kepadaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus mempercayakan kepada para murid-Nya untuk mewartakan kehendak-Mu. Maka bantulah kami juga untuk siap diutus sekalipun kami ini hina dan miskin. Kami mau mengandalkan Yesus, Putra-Mu dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Baik, pendengar manapun Anda berada, teruntuk Anda pendengar umat Katolik yang berbahagia, persembahan lagu-lagu rohani kami hadirkan menemani Anda menikmati suasana pagi, tentu menjadi ya pencerah hati untuk dapat menikmati sepenuhnya hari ini. Kita selalu bersyukur untuk hal-hal baik yang masih kita nikmati, yang masih kita jalani hingga di hari ke-9 ya, bulan Juli 2026. Pendengar, pukul 6 lebih 3 menit kini kami ajak Anda, kita jalan bersama penyampaian Warta Berita Daerah.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026. Saudara mengawali Warta Berita Daerah pada pagi hari ini kami sampaikan sari berita. BPBD Kaimana menghimbau pengguna transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim saat ini. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Desi Nauseni. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kaimana menghimbau masyarakat pesisir, nelayan dan juga pengguna transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi di wilayah perairan Kabupaten Kaimana. Himbauan tersebut disampaikan Kepala BPBD Kabupaten Kaimana Hans Janes M. Litai menyusul adanya potensi angin kencang, arus laut kuat dan gelombang tinggi yang dapat membahayakan aktivitas pelayaran maupun masyarakat yang beraktivitas di laut. Hans juga menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan, kondisi cuaca di wilayah daratan Kaimana memang tampak cerah dan tenang. Namun demikian kondisi tersebut tidak selalu mencerminkan situasi di wilayah perairan karena sewaktu-waktu dapat terjadi perubahan arah arus laut maupun peningkatan kecepatan angin yang berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran. BPBD Kaimana secara khusus mengingatkan masyarakat yang berada di wilayah distrik Teluk Etna dan distrik Buruai agar lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas melaut. Himbauan tersebut ditujukan kepada para nelayan maupun operator transportasi laut yang setiap hari melayani mobilitas masyarakat di kawasan tersebut. Bagi masyarakat yang memiliki kepentingan mendesak untuk melakukan perjalanan laut, BPBD menghimbau agar melakukan berbagai langkah antisipasi sebelum berlayar. Di antaranya, menggunakan pelampung keselamatan, membawa alat komunikasi yang berfungsi dengan baik, memantau informasi cuaca resmi dari BMKG, memastikan kapal dalam kondisi baik, serta menghindari pelayaran seorang diri. Selain itu juga masyarakat diminta untuk tidak memaksakan diri berlayar apabila kondisi cuaca mulai menunjukkan tanda-tanda memburuk seperti angin kencang, gelombang tinggi maupun hujan lebat yang disertai petir. Hans Jens Emlitai juga menegaskan bahwa keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas di laut, yang mana menurutnya kewaspadaan dan kepatuhan terhadap informasi cuaca merupakan langkah yang penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan di perairan. BPBD Kaimana juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dari instansi berwenang serta segera melaporkan kepada pihak terkait apabila menemukan kondisi darurat atau membutuhkan bantuan saat berada di wilayah perairan. Demikian pendengar. Saudara, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas PAMTAS RI PNG Yonif 764 Infanteri Brigade terus menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat melalui kegiatan pelayanan kesehatan dan pembagian makanan kepada warga di wilayah perbatasan Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh personil Satgas PAMTAS RI PNG Yonif 764 yang Babawa sebagai bagian dari program pembinaan teritorial yang menunjukkan mendukung peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di daerah perbatasan. Dalam kegiatan itu, prajurit TNI memberikan pemeriksaan kesehatan kepada warga, sekaligus juga membagikan makanan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.
Kehadiran personil Satgas mendapat sambutan positif dari warga yang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut. Selain menjalankan tugas menjaga keamanan wilayah perbatasan, Satgas Yonif 764 Iamba Bawa juga berupaya hadir sebagai mitra masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Langkah tersebut juga menjadi bagian daripada pengabdian TNI dalam membantu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah penugasan. Melalui semangat kebersamaan dan gotong royong, prajurit Satgas berupaya untuk memperkuat hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Kehadiran TNI di tengah warga juga diharapkan dapat meningkatkan rasa aman sekaligus juga mempererat kepercayaan antara masyarakat dan aparat negara. Kegiatan pelayanan kesehatan dan pembagian makanan ini juga mencerminkan komitmen TNI untuk terus mendukung pembangunan sosial di wilayah perbatasan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat khususnya dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Satgas Pamtas RI PNG Yonif 764 yang bawa-bawa juga menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas di daerah perbatasan, melainkan menjaga kedaulatan negara. Prajurit juga didorong untuk memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan warga. Dan saudara, sekian warta berita daerah kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Apakah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri, karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

0: right here.
1: Pernahkah kita membayangkan seperti apa rupa bumi yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Apakah masih ada udara bersih untuk dihirup atau air jernih yang mengalir bebas? Menjaga bumi tidak harus menunggu gerakan besar. Semua dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Mulai dengan mengurangi kantong plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga mengolah kembali limbah dapur dan minyak jelanta agar tak mencemari lingkungan. Karena setiap aksi nyata yang kita lakukan hari ini adalah nafas kehidupan bagi masa depan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bersama hijaukan hari ini, selamatkan esok hari.

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

pemberantasan jaringan narkotika, penyelundupan senjata api dan amunisi, perdagangan satwa dilindungi, distribusi bahan bakar minyak ilegal, serta peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, khususnya di wilayah Papua dan perairan Indonesia Timur. Dalam pelaksanaan operasi di wilayah laut, Satgas TNI di lapangan berhasil menggagalkan berbagai aktivitas ilegal yang memanfaatkan jalur perairan sebagai sarana distribusi maupun penyelundupan. Hasil operasi menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Sementara di udara, armada pesawat tempur berulang kali mencegah masuknya pesawat asing tanpa izin dan memberi informasi kepada kapal perang perihal kapal luar yang menerobos wilayah NKRI serta bersama instansi terkait dapat menggagalkan ragam penyelundupan di bandara maupun pelabuhan di Papua.

Papua. Menurut Luki, Satgas TNI baik dari Matra Angkatan Darat, Laut, dan Udara saat ini fokus mengusut dan memutus mata rantai penyelundupan senjata bagi OPM, mengingat sejumlah senjata api otomatis OPM yang diamankan belum pernah terlihat atau digunakan TNI maupun penegak hukum lainnya di Indonesia. Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di ruang oval dilansir dari Reuters. Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Beralih ke informasi olahraga, prestasi di World Climbing Series 2026 menjadi bagian dari persiapan tim panjat tebing Indonesia menuju Asian Games 2026. Dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia tersebut, Indonesia meraih 4 medali, salah satunya emas.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Revitalisasi sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias, Nias Utara menjawab hak anak-anak mendapatkan pemerataan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
1: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T.
2: Pembangunan infrastruktur di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara dinyatakan rampung. Fasilitas baru yang bersumber dari pagudana APBN 2025 sebesar 1,7 miliar rupiah itu telah diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala SMP Negeri 1 Sitolu Ori Setia Ziga mengatakan dana tersebut termasuk untuk pengadaan mebel. Dana digunakan untuk merehabilitasi 3 ruang kelas, 1 ruang administrasi, serta membangun ruang admin dan laboratorium baru.
3: Kita sudah melaksanakan pembangunan 3 ruang rehab dan 1 ruang admin rehab. Pembangunan admin dan lab sudah dilaksanakan, sudah diterima oleh kementerian dengan tidak ada kendala. Telah diresmikan oleh Bapak Tri ditandai dengan penandatanganan prasasti.
2: Selain pembangunan fisik, sekolah juga menerima bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Pertama, dana Starlink sebesar 25 juta rupiah untuk 1 unit internet satelit dan tas sekolah bagi siswa. Setia Zega menambahkan bantuan seragam ini tidak mencakup seluruh siswa SMP Negeri 1 Sitolu Ori, namun diberikan kepada siswa yang paling membutuhkan. Dalam arahan Menteri Pendidikan Abdul Muti saat berkunjung di SMP Negeri 1 Sitolu Ori menyampaikan agar pihak sekolah menjaga nama baik institusi serta terus mendidik generasi penerus agar menjadi lebih cerdas dan berkarakter lebih baik.
1: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T, dan ini sudah kami lakukan pembangunannya. Insya Allah juga nanti di daerah lain kami juga akan melakukan program-program di daerah 3T yang lainnya.
2: Menurutnya revitalisasi SMP Negeri 1 Sitolu Ori tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah pusat akan tetap berupaya untuk membenahi seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru. Kebutuhan biaya sekolah dan kuliah menjadi alasan utama masyarakat mengajukan pembiayaan menggeser kebutuhan lain seperti modal usaha maupun pembiayaan pranikah. Unit Head Marketing FF Group Cabang Sidoarjo Muhammad Rizal mengatakan hingga saat ini jumlah pengajuan pinjaman meningkat sekitar 15% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
5: Untuk periode yang sama ya, dari tahun lalu itu dari total per hari ini ya ada kenaikan di 15% untuk konsumen yang masyarakat yang mau mengajukan pinjaman dana. Ya kebanyakan itu kalau disurvei dananya keperluannya buat apa, itu kebanyakan konsumen memang untuk saat ini bilangnya untuk biaya operasional administrasi sekolah. Nah untuk kalau dan lain-lain untuk yang biasanya dibuat untuk biaya pernikahan atau buat modal usaha itu dengan 2-3%.
4: Salah seorang peminjam Didik Fikri mengaku mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kerabatnya. Dana tersebut digunakan membayar uang pangkal, perlengkapan sekolah, serta kebutuhan administrasi lainnya.
6: Ya sebenarnya bukan saya sendiri mas, ada teman gitu ya, teman saya kerap lah. Itu gimana namanya kebutuhan, butuh biaya buat anaknya sekolah. Ya yang ada apa dulu wong faktanya dia kerjanya juga enggak cukup untuk memenuhi kebutuhan itu.
4: ia berharap cicilan pinjaman tersebut dapat diselesaikan tepat waktu seiring pendapatan keluarganya tetap stabil. Menurutnya, keputusan memanfaatkan pembiayaan dilakukan setelah mempertimbangkan kemampuan membayar agar tidak memberatkan kondisi keuangan keluarga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ayu Citra dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
7: Mendekati tahun ajaran baru 2026-2027, jumlah pembelian seragam sekolah di Kota Kediri semakin menurun. Hal dikatakan oleh Muasih Setiawati, penjual seragam sekolah di Jalan Stasiun Utara Ruko, Kota Kediri. Muasih mengatakan bahwa pada tahun ajaran baru sekarang, pihaknya bisa melayani antara 70 sampai 100 orang pembeli per hari. Pada tahun sebelumnya, bisa mencapai 200 orang pembeli per hari.
8: Hamin 10. Jadi anak-anak mau masuk ini kurang 10 hari ini sudah buku sudah mulai ramai. Juga biasanya itu belinya 3 setel, sekarang hanya 2, 1 setel. Untuk selanjutnya baru belanja lagi. Alhamdulillah ini dari sekolahan tidak memaksakan untuk diseragam di sekolah. Jadi bebas beli di toko, seperti SMP bisa beli warna biru putih sama pramuka. Kalau SMA warna abu-abu putih sama pramuka. Jadi untuk tas dan olahraga belinya di sekolah.
7: Di tempat ini, Reni, seorang pembeli seragam sekolah di Kota Kediri, mengaku bahwa saat ini pihaknya membeli seragam pramuka untuk anaknya yang kini masuk kelas 10 SMK. Di lokasi ini pula ia membeli seragam sekolah pramuka dengan harga mencapai Rp200.000 per setel.
8: Seragam, beli seragam untuk SMK. Harganya ya lumayan standar. Tapi tadi beli yang pramuka. Yang lainnya di sekolah kan juga sedih. Kamu kan juga.
9: 200 ribu. Itu satu set ya?
8: Satu set ya semua. Ada bednya, ada tanda-tanda tongkai atau desain itu.
7: Lebih lanjut, sejumlah penjual seragam sekolah di Kediri meyakini bahwa puncak penjualan seragam sekolah akan terjadi pada beberapa hari menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar di Kota Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Akademisi dan pemerintah Kota Makassar menyusun rekomendasi penanganan trauma korban kekerasan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
10: Forum grup diskusi mengenai perumusan model pencegahan trauma kekerasan terhadap perempuan berbasis modal sosial perempuan, ketahanan psikologis dan nilai budaya Siri digelar sebagai bagian dari rangkaian penelitian yang melibatkan akademisi dan pemerintah Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Kairiat Makassar pagi tadi. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan solusi dalam penanganan trauma korban kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan ilmiah yang dapat diterapkan dalam kebijakan pemerintah. Asisten 1 Pemerintah Kota Makassar, Randi Irwan Bangsawan, menilai tema yang diangkat dalam forum ini sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
11: Kita berkumpul hari ini menegaskan sebuah komitmen bersama untuk melindungi pilar yang sangat penting bagi peradaban manusia, yaitu kaum perempuan. Menatap 5 tahun ke depan, kota yang maju beradab adalah sejauh mana kota tersebut mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan ruang hidup yang layak bagi warganya yang paling rentan, termasuk perempuan dan anak-anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, baik fisik, seksual dan ekonomi adalah pelanggaran berat terhadap hak-hak manusia. Dampak dari kekerasan ini adalah luka dan trauma.
10: Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Hairul mengatakan, hasil FGD akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang nantinya diserahkan kepada pemerintah Kota Makassar sebagai bahan masukan dalam penanganan dan pencegahan trauma kekerasan terhadap perempuan.
12: Terkait dengan penelitian PFR ini, penelitian fundamental regular, outputnya nanti itu setelah kita adakan FGD, itu FGD-nya nanti hasilnya kita buatkan dalam bentuk police brief, dan itu akan kita bagikan kepada pemangku jabatan atau yang kita kenal dengan pemerintah Kota Makassar. Ya, kemudian selain daripada police brief itu, kami akan terbitkan dalam bentuk jurnal Q1, ya, terakreditasi ke Q1.
7: Berdasarkan data unit PPA Makassar, hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 1.222 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 kasus menimpa perempuan dan sekitar 700 kasus melibatkan anak sebagai korban.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Momen libur sekolah mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Kelapa Tuban. Selengkapnya Witra Adila dari RRI SP Tuban melaporkan.
1: Momen libur sekolah tahun 2026 membawa berkat tersendiri bagi sektor pariwisata di Tuban. Destinasi wisata Pantai Kelapa yang terletak di Kecamatan Palang mencatat lonjakan jumlah pengunjung yang signifikan dibandingkan dengan hari biasa bahkan di tahun sebelumnya. Sekretaris Kelompok Pok Darwis Pantai Kelapa Tuban, Heri mengatakan bahwa peningkatan jumlah wisatawan terjadi secara signifikan selama masa libur sekolah ini. Dalam sehari, pengunjung bisa mencapai kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang, sementara hari Minggu bisa mencapai 4.000 pengunjung.
2: Alhamdulillah, selama momen liburan sekolah, kunjungan di Pantai Kelapa ini relatif meningkat dari hari biasa maupun dari hari-hari weekend. Ya tentu masa-masa liburan sekolah ini mereka menikmati suasana liburan yang mungkin barangkali wisata alam ya di Pantai Kelapa ini satu pilihan yang menarik tentunya di Kota Tuban ini.
1: Sementara itu salah satu wisatawan dia mengaku memilih Pantai Kelapa sebagai tempat berlibur karena bisa dibuat piknik bersama keluarga.
3: Di liburan di wisata Pantai Kelapa.
4: Sama siapa aja Mbak?
3: Ya sama keluarga aja sih. Ya kita kan menikmati pemandangan laut Tuban ya. Terus sambil piknik gitu gimana kanan.
1: Menanggapi lonjakan tersebut, pihak Pok Darwis juga telah melakukan berbagai persiapan ekstra untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Lahan seluas 4 hektar di sekitar Bandara Haji Hasan Sampit terbakar sehingga berpotensi mengganggu penerbangan akibat kabut asap. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya. Tapi ini tidak ada.
6: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Insinyur Soekarno, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur terus meluas. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan apabila asap semakin pekat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur Multazam mengatakan, dugaan sementara penyebab kebakaran mengarah pada unsur kesengajaan. Menurutnya tidak ditemukan faktor alami yang berpotensi memicu munculnya api di lokasi tersebut.
5: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya. Tapi ini tidak ada. Tapi titik buka air tanahnya sudah lebih minus 60 cm. Dan itu kita bisa lihat di parit depan, di saluran air itu sudah tidak tersedia air. Lahan gambutnya sudah mulai termakan dan ini agak ekstra sudah karena.
6: Sementara itu Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Haliki Nur mengatakan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini diperkirakan menjadi salah satu yang terparah dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.
7: Kalau sudah terjadi api itu besar, ya kita tahu daerah kita daerah gambut yang sulit sekali pemadamannya, sehingga akan nanti apabila terjadi asap akan menghambat semua aktivitas kita, akan mengganggu baik kesehatan, pendidikan, transportasi dan sebagainya.
6: Dalam beberapa waktu terakhir kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Waringin Timur. Salah satu yang menjadi perhatian Haliki Nur adalah kebakaran lahan seluas 4 hektar yang terjadi di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit. Proses pemadaman di lokasi tidak mudah untuk dilakukan sehingga membuat petugas harus ekstra dalam melakukan pemadaman. Terlebih saat ini kondisi lahan gambut yang terbakar mulai mengering. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Bupati Klaten, Hamemang Wajar Ismoyo akan merealisasikan program peningkatan perekonomian masyarakat bagi warga desa Bawukan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Pernyataan tersebut disampaikan dalam program Serap Aspirasi Masyarakat Sambung Roso di Desa Bawukan kemarin. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Kita melanjutkan perjalanan Sambung Roso, kita hadir di Desa Bawukan, Kecamatan Kemalang. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menggelar sambung rasa dengan masyarakat Desa Bauan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Sambung rasa merupakan program serap aspirasi sekaligus sebagai wadah silaturahmi dan ruang dialog terbuka antara bupati dan masyarakat. Pada kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Bauan tersebut dengan menghadirkan berbagai komponen yang ada di desa seperti baik tokoh agama, tokoh masyarakat Karang Taruna dan juga tokoh perempuan setempat. Sedangkan Bupati Klaten sendiri didampingi para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten termasuk para kepala dinas. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan dalam kunjungannya tersebut banyak hal yang disampaikan oleh masyarakat Desa Bauan, baik persoalan infrastruktur jalan, potensi desa dan usaha perekonomian masyarakat termasuk keberadaan PUMDes. Bupati Klaten menyebut akan melakukan pendampingan dan juga merealisasikan keinginan warga setempat.
9: Nah tentu kami akan ada pendampingan dan supporting terkhusus tadi disampaikan di bidang baik itu peternakan dan juga ada tadi yang perkebunan. Dimana yang perkebunan tadi butuh support untuk bibit tanaman durian dan juga alpukat. Insya Allah akan kita realisasi tahun ini. Kemudian pendampingan untuk para peternak juga akan kita laksanakan.
8: Bupati juga berharap melalui pendampingan PUMDes Desa Bauan akan semakin berkembang dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Permintaan lainnya yang muncul dalam pertemuan itu adanya peningkatan insentif bagi BPD. Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan belum dapat memenuhinya karena kondisi keuangan daerah belum memungkinkan. Sedangkan Kepala Desa Bauan Slamet kepada wartawan mengatakan dalam sambung rasa tersebut pemerintah desa meminta kepada pemerintah Kabupaten Klaten untuk dapat merealisasikan antara lain perbaikan gedung aula Desa Bauan, jalan usaha tani serta penyelesaian pembangunan rest area serta infrastruktur jalan.
10: Pemerintah Desa Bauan untuk pelabuhan gedung aula. Terus yang kedua kalinya untuk jalan usaha tani yang menghubungkan Desa Bauan dan Panggang, panjang 725 meter. Kemudian yang ketiga adalah untuk penyelesaian rest area utara Pasar Buto yang jalur wisata Kali Tarang dan Bukit Nelangon.
8: Kegiatan sambung rasa di Desa Bauan, Kecamatan Kemalang itu juga ditandai dengan penyerahan sejumlah bantuan kepada masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Klaten menghadirkan pelayanan agar lebih dekat kepada masyarakat seperti halnya pemeriksaan kesehatan secara gratis, pelayanan Dukcapil dan juga Dinas Sosial Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Setanto melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

jarak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku,

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa pagi.
3: Selamat pagi pendengar Indonesia menyapa pagi, kembali hadir menyapa Anda hari ini Kamis 9 Juli 2026. Bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengan Anda pendengar. Setelah menyimak warta berita tadi, pagi ini kami juga kembali akan menghadirkan ragam informasi dari reporter kami di berbagai wilayah di tanah air dalam Warta Nusantara pagi.
2: Warta Nusantara.

0: UNICEF Papua memperkuat layanan gizi terpadu di sekolah kota dan kabupaten Jayapura. Laporannya bersama dengan Arul Firmansyah.
1: UNICEF Papua bersama pemerintah daerah menggelar workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di sekolah terpilih di kota dan kabupaten Jayapura yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. Kegiatan yang didukung oleh China International Development

0: dan kesehatan. Workshop tersebut juga diikuti oleh guru dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA di Kota dan Kabupaten Jayapura. Kepada RRI, Nutrition Officer UNICEF Tanah Papua, Dwi Kristanto mengatakan, pelatihan ini merupakan bagian dari rangkaian program penguatan sekolah sehat yang selama ini telah didukung oleh UNICEF di Papua. Selain itu, kegiatan ini juga untuk memastikan pemahaman mengenai layanan gizi terpadu di satuan pendidikan, memfasilitasi koordinasi antara sekolah dan puskesmas, serta mendapatkan masukan dari tingkat teknis untuk menyusun pedoman tata laksana pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak usia sekolah. Menurut Dwi Kristanto, konsep layanan gizi terpadu tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program makan bergizi gratis maupun edukasi gizi, tetapi juga memastikan layanan kesehatan dan gizi dapat berjalan secara optimal di sekolah melalui penguatan UKS.
1: Tujuan kegiatan ini sebetulnya adalah untuk memastikan pemahaman mengenai layanan gizi terpadu di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memfasilitasi koordinasi antara sekolah dan puskesmas. Dan yang terakhir adalah bagaimana juga mendapatkan masukan dari tingkat teknis ya, ataupun satuan pendidikan untuk penyusunan pedoman tata laksana pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak usia sekolah. Jadi ini adalah rangkaian mulai dari implementasi MBG, edukasi gizi di satuan pendidikan. Dan yang terakhir sebetulnya adalah nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana memperbaiki UKS-nya itu sendiri.
0: Lanjut Dwi Kristanto, dalam workshop tersebut materi disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan yaitu Tim Kerja Usaha Kesehatan Sekolah dan Anak Remaja, Tim Kerja Gizi, serta Tim Kerja Balita yang kesemuanya berfokus pada sinkronisasi dan penguatan layanan gizi terpadu di sekolah-sekolah. Sementara itu, Rini Setiawati Langgar, perwakilan dari SD Negeri Inpres Kampung Sere Sentani, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, penguatan layanan gizi di sekolah sangat mendukung proses pembelajaran sekaligus peningkatan pemahaman siswa mengenai pola makan sehat. Rini menjelaskan, SD Inpres Kampung Sere telah menerima program makan bergizi gratis dengan jumlah penerima sebanyak 319 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Selain itu, sekolahnya juga telah menjalin kerjasama dengan puskesmas untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi siswa.
2: Sangat baik sekali dan sangat mendukung dengan terlaksananya kegiatan tentang gizi yang di sekolah. Karena keteraturan gizi di sekolah seimbang, itu anak-anak sudah belajar. Karena anak-anak sudah belajar tentang, sudah diedukasi tentang gizi dengan pembelajaran yang ada di kelas, itu terintegrasi dengan proses belajar mengajar tentang gizi, dan mereka tahu mana jenis-jenis makanan yang boleh mereka makan, mana jenis-jenis makanan yang tidak boleh mereka makan.
0: Rini berharap pembinaan dan pendampingan yang dilakukan pemerintah bersama dengan UNICEF dapat terus ditingkatkan sehingga bisa semakin banyak sekolah di Papua yang mampu menerapkan layanan gizi terpadu dan mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat bagi seluruh peserta didik. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Kerjasama antara pemerintah Kabupaten MAPI dan Universitas Negeri Jakarta.
4: Kita ke informasi lainnya, peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia di Kabupaten MAPI. Laporannya disampaikan oleh Jessica Ardana.
3: Jakarta merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Bupati MAPI Kristosimus Yohanes Agawemu menegaskan, peningkatan kualitas para guru menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia di daerah. Menurutnya, kolaborasi bersama UMJ diharapkan mampu membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda MAPI untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Peningkatan kapasitas guru menjadi langkah strategis untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu membawa perubahan bagi daerah.

0: sulit kita bisa menghadirkan satu dua orang untuk ada di Jakarta dan bisa mendapatkan proses pendidikan yang layak walaupun masih banyak kekurangan.
1: Menurut Christo Simbus, pembangunan pendidikan tidak hanya bergantung pada penyediaan sarana dan prasarana, namun juga pada kualitas proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Mengingat guru yang kompeten dinilai menjadi faktor utama dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan masa depan. Sementara, Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Komarudin menegaskan komitmen UNJ untuk terus mendukung peningkatan kualitas

0: pendidikan di Kabupaten Mapi. Ia menegaskan, dukungan UNJ tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pelatihan, tetapi juga terbuka untuk berbagai bentuk kerjasama lain di bidang pendidikan demi kemajuan masyarakat Mapi.
1: Kegiatan ini tidak hanya berarti selama 5 hari atau setelah

0: pada peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Mapi. Jessica Ardana melaporkan.
1: Ahli waris korban ledakan dugaan bom di Biak menerima santunan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Laporan disampaikan oleh Roni Lololuan.
2: Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura menyalurkan santunan dan bantuan pendidikan kepada ahli waris dan korban luka akibat bencana ledakan bom pada beberapa waktu lalu di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura, John Herman Mampioper, kepada 10 orang penerima manfaat, disaksikan PLT Kepala Dinas Sosial Biak Numfor Sandi Palangan, Kepala Distrik Biak Kota Lura Vanroy, dan sejumlah pejabat dinas sosial lainnya bertempat di Sasana Krida pada Selasa 7 Juli 2026. Setelah penyerahan santunan secara simbolis, selanjutnya para ahli waris dan korban ledakan bom kemudian dapat melengkapi administrasi di bank yang sudah ditentukan dengan tetap didampingi dinas sosial untuk proses pencairan santunan. John Mampioper menegaskan ledakan bom sisa Perang Dunia Kedua di Biak Numfor yang menewaskan dan melukai sejumlah warga pada Mei lalu dikategorikan sebagai bencana non-alam menjadi tanggung jawab negara sesuai Undang-Undang tentang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Menurutnya, pemberian duka cita dan santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melindungi segenap bangsa, terutama kepada setiap ahli waris korban meninggal dunia, dan bantuan tunai bagi korban luka berat untuk meringankan beban keluarga. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura, John Herman Mampioper, mengatakan untuk proses pendataan penerima manfaat dilakukan bersama Dinas Sosial Provinsi Papua, Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, Kepala Distrik dan Lura, dihimpun secara by name by address, kemudian dikirim ke Jayapura untuk diverifikasi dan diproses selama kurang lebih 2 minggu. John Herman Mampioper memastikan besaran santunan yang disalurkan sesuai standar yang berlaku tanpa dikurangi sebesar pun maupun dilebihkan dan dikawal ketat oleh pemerintah daerah Biak Numfor melalui dinas sosial agar penyalurannya tepat sasaran. Ia mengatakan untuk korban luka bantuan diberikan berdasarkan data rekam medis dari rumah sakit, sementara untuk korban meninggal dunia santunan disalurkan kepada ahli waris yang terdata. Bahkan seluruh proses penyaluran akan diaudit oleh Inspektorat Kemensos, BPK dan KPK. John Mampioper atas nama pemerintah berharap bantuan ini jangan dinilai dari seberapa besarnya, namun bentuk perhatian pemerintah dalam meringankan beban keluarga korban.
3: Makanya saya tapi tentunya masyarakat membutuhkan itu, sehingga ini tugas kami. Sehingga hari ini kita datang untuk memberikan layanan, dan kami harap Bapak Ibu ahli waris terima santunan ini dapat terima dengan baik dan bisa menggunakan sesuai dengan keperluan yang ada. Tapi yang terpenting dari itu, kita mencukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik, kita masih diberikan keselamatan untuk menikmati hari ini dan juga untuk masa depan.
2: Sementara salah seorang korban ledakan bom, Agustina Korwa, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan perhatian kepada korban ledakan bom melalui bantuan santunan kepada ahli waris dan korban luka. Ia berharap bantuan yang diberikan menjadi berkat bagi keluarga korban dan juga bagi pemerintah.
4: Keluarga, kami menyampaikan banyak terima kasih, puji Tuhan, berkat yang Tuhan sudah dapatkan dari kepada kami. Kami percaya bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan. Semoga apa yang sudah diberikan kepada kami berupa bantuan menjadi berkat juga untuk kami dan juga untuk pemerintah.
2: Menurutnya, kehadiran negara di tengah musibah ledakan bom sejak awal hingga saat ini sangat dirasakan manfaatnya.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat kualitas layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai fondasi mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Laporan disampaikan oleh Nur Febriana dari Nabire.
1: Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak usia dini. Upaya tersebut dilakukan melalui loka karya PAUD bermutu bagi Pokja Bunda PAUD se-Provinsi Papua Tengah yang memasuki hari kedua dengan menghadirkan materi penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan PAUD bersama UNICEF. Kegiatan ini juga menjadi momentum menyusun langkah bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta Pokja Bunda PAUD untuk memperkuat ekosistem layanan pendidikan anak usia dini. Hal ini penting mengingat layanan PAUD di Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kualitas layanan, akses pendidikan, hingga ketersediaan tenaga pendidik di sejumlah wilayah. Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, Apolonaris Yogi mengatakan, lokakarya dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kualitas layanan PAUD melalui kolaborasi seluruh Pokja Bunda PAUD di kabupaten. Menurutnya, peningkatan mutu layanan perlu dilakukan secara bersama agar setiap anak memperoleh akses pendidikan usia dini yang lebih baik.
2: Layanan PAUD yang ada di Papua Tengah, kemarin melalui pemaparan dari PPMP itu, kami memang ada di urutan kedua terendah se-Indonesia. Kalau kami sebagai tim kerja atau kelompok kerja Bunda PAUD yang langsung mendampingi Ibu Gubernur sebagai Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, di sini kami lebih fokus kepada bagaimana setiap kelompok kerja Bunda PAUD yang ada di kabupaten bermitra dengan kami tim Pokja Provinsi untuk memastikan PAUD mana yang bisa kita sama-sama kerjasama untuk memastikan ekosistem pelayanan di sisi kualitasnya, terus aksesnya, mutunya, partisipasinya.
1: Selain memperkuat koordinasi antara Pokja Bunda PAUD, peserta juga mendapatkan materi dari UNICEF. Pendampingan tersebut diharapkan mampu menghasilkan perencanaan program yang terukur sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap satuan PAUD melalui peningkatan kapasitas guru. Spesialis pendidikan UNICEF Papua, Pria Santri Beringin menjelaskan, UNICEF berperan sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kualitas layanan PAUD, baik melalui penguatan Pokja Bunda PAUD maupun peningkatan kapasitas guru di satuan pendidikan.
3: Nah, meningkatkan kualitas pemerintah itu biasanya ada dua yang kita bantu. Nomor satu, mereka punya Pokja Bunda PAUD namanya. Jadi punya kelompok kerja Bunda PAUD yang nanti Pokja inilah yang memastikan layanan PAUD ini meningkat kualitasnya. Nah, yang kedua, penguatannya di level layanan pendidikan itu, satuan layanan pendidikannya, yaitu di pusat-pusat PAUD-nya. Nah, jadi biasanya kalau UNICEF itu kita bantu mereka untuk punya rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi semua guru-guru itu punya kemampuan untuk mengajar sesuai dengan tema-tema maupun kebijakan terbaru yang keluarkan dari level nasional.
1: Melalui loka karya ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama UNICEF berharap kualitas layanan PAUD dapat terus meningkat melalui penguatan kapasitas Pokja Bunda PAUD, peningkatan kompetensi guru, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, pendidikan anak usia dini diharapkan mampu menjadi fondasi dalam mencetak generasi Papua Tengah yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan UNICEF berkolaborasi guna mendukung perlindungan perempuan dan anak. Laporan disampaikan oleh Randy Mahardika dari Sorong.
4: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen P3A serta UNICEF menggelar workshop advokasi dan bimbingan teknis penguatan kapasitas sistem perlindungan anak. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Atika Rafika yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Sorong Selasa pagi. Dalam sambutnya, Atika menegaskan bahwa sistem perlindungan anak yang kuat hanya dapat terwujud melalui kolaborasi lintas sektor dan harus dibangun secara berkelanjutan tanpa bergantung pada pergantian kepemimpinan. Atika mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat tata kelola pembangunan yang berpihak pada anak, membangun sistem pelindungan anak yang terintegrasi, memperkuat peran keluarga dan masyarakat, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah kabupaten kota, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
5: Provinsi sangat-sangat mengapresiasi terhadap kegiatan kita hari ini karena menurut saya itu sangat strategis. Isu perempuan dan anak itu apalagi di tanah Papua memang sangat-sangat butuh untuk diperhatikan. Kita tahulah tadi sudah kita dengar data-data dari UNICEF bagaimana tingginya tingkat perkawinan dini anak di provinsi.

0: anak dan ke perempuan, sehingga program yang ditawarkan oleh UNICEF ini saya rasa sangat akan membantu pemerintah provinsi.
1: Sementara itu, perwakilan UNICEF Veronica menyampaikan bahwa penguatan sistem pelindungan anak merupakan bagian penting dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 sekaligus sejalan dengan visi pembangunan Papua Barat Daya.
2: Hari ini kita mendukung pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, jadi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama dengan Kementerian PPPA dan dukung oleh UNICEF, kita mengadakan workshop advokasi dan juga bimbingan teknis untuk penguatan kapasitas sistem perlindungan anak, untuk menguatkan perlindungan anak dan juga untuk mencegah perlindungan anak di Provinsi Papua Barat Daya. Jadi kegiatan ini berlangsung selama 4 hari, dimulai hari ini sampai dengan nanti hari Jumat selama 4 hari.
3: Kenapa digelar kegiatan ini? Apa yang bikin urgent?
2: Yang bikin urgent pertama adalah, satu, kita punya target di RPJMN Indonesia Emas 2045 dan Papua Barat Daya provinsi yang baru, muda. Salah satu targetnya di RPJPD adalah SDM berkualitas. Namun sayangnya kita masih banyak, walaupun masih baru ya, kita masih banyak tantangan-tantangan pemenuhan hak anak di Provinsi Papua Barat Daya.
1: Melalui workshop ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin memperkuat sinergi dan membangun sistem perlindungan anak yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan demi menjamin terpenuhnya hak-hak anak di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memfasilitasi pelatihan bahasa Inggris untuk para pelaku usaha wisata guna meningkatkan layanan pariwisata. Laporannya bersama dengan Padli Ramdan dari Sorong.
5: Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat mengadakan pelatihan bahasa Inggris bagi kalangan pelaku usaha wisata. Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari, 6 hingga 8 Juli 2026 ini diikuti sebanyak 40 peserta yang terdiri dari pelaku usaha homestay, tukang ojek, sopir mobil rental, dan tenaga kerja bongkar muat TKBM Pelabuhan Waisai. Pelatihan berlangsung di Hotel Puyakamengge, Distrik Kota Waisai, dan dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Klasina Rumbekwan. Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Lembaga Indonesia Brain Camp sebagai narasumber pelatihan bahasa Inggris ini. Kadis Pariwisata mengatakan Raja Ampat sebagai kawasan destinasi wisata dunia dikunjungi puluhan ribu turis asing setiap tahunnya. Untuk itu, kemampuan berbahasa Inggris sangat penting bagi para pekerja dan pelaku usaha yang selama ini berinteraksi dengan turis mancanegara. Klasina menerangkan, saat turis datang melalui kapal di Pelabuhan Waisai, maka pekerja TKBM menyambut dan menawarkan jasa perlu menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu, ojek, sopir rental, hingga pelaku usaha homestay juga dituntut untuk bisa berbahasa Inggris secara sederhana kepada wisatawan mancanegara. Kadis Pariwisata berharap pelatihan bahasa Inggris ini memberikan manfaat yang besar bagi seluruh peserta, sehingga bisa memanfaatkan kemampuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pelatihan ini diharapkan semakin meningkatkan pelayanan para pelaku usaha wisata kepada semua turis asing dan pada akhirnya mendorong perekonomian daerah khususnya dari sektor pariwisata.
6: Saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, kepada Bapak Ibu narasumber, apresiasi kami tinggi-tingginya, Bapak Ibu semua yang sudah mendampingi, teman-teman dari pelabuhan, ojek, rental, dan dari penginapan homestay yang sudah hadir, dan teman-teman panitia. Apresiasi yang setinggi-tingginya buat semua yang sudah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi peserta, meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata.
5: Salah satu peserta pelatihan bahasa Inggris, Bira Aleda Kararbo, seorang pelaku usaha homestay di distrik Waigio Selatan, Kampung Wawiyai, mengaku termotivasi mengikuti pelatihan di Dinas Pariwisata supaya lebih mahir dalam berbahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggrisnya saat ini masih standar sehingga perlu terus diasah agar lebih lancar berbicara dengan turis asing yang datang. Bira mengatakan pernah mengikuti kursus bahasa Inggris di SMK Bukit Zaitun, distrik Kota Waisai beberapa waktu lalu, tetapi hal ini masih belum cukup dan perlu menambah jam belajar agar semakin mampu dalam berbahasa Inggris. Ia menilai kemampuan berbahasa Inggris sangat bermanfaat saat menjemput para tamu di Pelabuhan Valaya hingga saat melayani tamu di homestay.
7: Penting sekali, karena orang tua kan tidak terlalu punya penyatuan, kadang bicara dengan tamu itu pakai bahasa isyarat saja gitu. Jadi saya sebagai anak, saya kayak

0: Untuk apa saya dibesarkan begitu saja, harusnya juga harus bantu orang tua. Jadi makanya saya kayak ingin sekali tahu bahasa Inggris biar lebih lincah lagi, lebih batam, bantu bapak dong lagi begitu. Tapi bukan homestay besar sih, tapi homestay kecil, tapi ya bisa menghasilkan untuk keluarga kita.
1: Dalam pelatihan ini, Indonesia Brain Camp menghadirkan dua narasumber, yaitu M. Irgi Prayogi dan Deti Aditya Ayunda. Lembaga Indonesia Brain Camp yang berkantor di Kota Sorong ini telah memberikan pelatihan bahasa Inggris kepada para pelajar di wilayah Raja Ampat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan RRI Terus Mengudara Untuk Indonesia.

0: kakak kagak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, di antaranya Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Upaya percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat terus dilakukan PT PLN Persero. Aksi demo di Kabupaten Lamongan menuntut evaluasi total tata kelola dan transparansi makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Center for Budget Analysis CBA mendesak Dewan Pengawas atau Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengevaluasi konsistensi penanganan perkara dugaan suap dan gratifikasi impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. CBA menilai perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan OTT pada 4 Februari 2026 itu telah berkembang menjadi sedikitnya 10 klaster, namun belum seluruhnya memiliki kejelasan tindak lanjut hukum. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Kadhafi, mengatakan KPK perlu memberikan kepastian mengenai perkembangan setiap klaster yang telah muncul dalam konferensi pers, fakta persidangan, berita acara pemeriksaan atau BAP, maupun pemberitaan media. Menurut Uchok, perkara bea cukai tidak semestinya berhenti pada kasus induk PT Blue Ray Cargo. Berdasarkan pemetaan CBA, terdapat sedikitnya 10 klaster yang layak dievaluasi. Mulai dari dugaan suap dan gratifikasi Blue Ray, manipulasi jalur merah hijau dan rule set targeting, pemeriksaan sekitar 20 perusahaan forwarder, keterkaitan PT Infinity dan Fast Daily, dugaan aliran dana ke Bepom dan Kementerian Perdagangan, klaster Semarang, cukai dan safe house, dugaan perintangan penyidikan, transaksi yang dikaitkan dengan Heri Setiono alias Heri Black, hingga kemunculan nama anggota BPK Nyoman Adi Suryadania dalam persidangan. Ia menilai KPK harus menjaga konsistensi antara informasi yang disampaikan kepada publik dengan perkembangan penyidikan di lapangan. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdel Fattah Al-Sattari, mengapresiasi penyelenggaraan Halal Expo Indonesia HEI 2026 di Jakarta. Menurutnya, pameran tersebut menjadi wadah penting bagi negara-negara peserta untuk memperkenalkan budaya, kuliner dan juga produk unggulan masing-masing. Menurutnya, meski bukan anggota D8, Kedutaan Besar Palestina berkesempatan memanfaatkan ajang tersebut untuk memperkenalkan identitas budaya Palestina kepada masyarakat. Beralih ke informasi olahraga, Karolina Muchova melaju ke semifinal Wimbledon usai menyingkirkan Naomi Osaka 2 set langsung pada Selasa 7 Juli 2026. Kemenangan itu membuka peluangnya berhadapan dengan Coco Gauff pada babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Muchova menang 7-6, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 40 menit di lapangan 1 All England Club London. Hasil itu mengantarkannya ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya sepanjang karir. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kesepakatan dalam memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan antara Indonesia dan India melalui konservasi Candi Prambanan.

0: Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Prime Minister Narendra Modi and India.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
1: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
3: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
2: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Lebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat terus dilakukan oleh PT PLN Persero. Pemulihan listrik ini dikabarkan akan berlangsung hingga 11 atau 12 Juli 2026. Hal ini menyusul gangguan pada boiler PLTU yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, termasuk di Kota Pontianak. Berikut laporan Muhammad Rokib dari RRI Pontianak.
4: Manajer PLN UP3 Pontianak, Sofan Yuniadi, mengatakan proses perbaikan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat dilakukan setelah gangguan pada boiler PLTU sehingga menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat termasuk di Kota Pontianak. Sofan menjelaskan gangguan pada boiler PLTU yang menjadi bagian dari sistem interkoneksi Kalimantan Barat berdampak terhadap pasokan listrik di berbagai daerah termasuk Kota Pontianak. Meski estimasi pemulihan berada pada 11 hingga 12 Juli, PLN terus melakukan percepatan agar layanan dapat kembali normal secepat mungkin.
5: Jelaskan oleh Dirjen kami dan anggotanya PLN berupaya melakukan perbaikan terhadap cantik pada kecepatan dan kecepatan. Jadi gangguan pada boiler PLTU Pak. Indikasi awal ini estimasi pembaikan antara kalasi pesawat akan diadresasi.
4: Terkait kompensasi bagi pelanggan terdampak, pihak PLN memastikan mekanisme telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan akan diproses melalui sistem yang dimiliki PLN. Menanggapi penjelasan tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono bersama Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mendatangi langsung pusat pembangkit listrik tenaga diesel PLTD Siantan. Edi Risti Kamtono meminta agar PLN mengerahkan seluruh sumber daya agar proses pemulihan dapat segera diselesaikan lebih cepat dari target yang telah disampaikan.
6: Nah, kita minta dipercepat karena sangat keresahan kalau sampai terjadi pemandangan yang berkepanjangan, ya. Akan pastikan taulah Limama tanggal 12 ini sudah normal kembali.
4: Nah. Sementara itu Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban jika warga ingin menyampaikan keluhan ataupun melakukan aksi demonstrasi, diminta agar tidak anarkis.
6: Tentunya kami jajaran kepolisian Polresta Pontianak siap untuk mengamankan dan terus berkoordinasi dengan Polap untuk tetap menjaga situasi ketertiban tetap kondusif. Kita jaga dan kita layani aksi penyampaian pendapat dari kelompok-kelompok masyarakat yang tidak dirugikan dengan adanya pemadaman kekilir.
4: Kapolresta juga berharap agar proses pemulihan ini lebih cepat berakhir sehingga listrik di Kalimantan Barat termasuk di kota Pontianak segera normal. Muhammad Rokib, Syarudani, melaporkan.
0: Aksi demo di Kabupaten Lamongan menuntut evaluasi total, tata kelola dan transparansi makan bergizi gratis. Farin Regi dari RRI Tuban melaporkan selengkapnya.
7: Sejumlah LSM di lapangan menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis di depan kantor Pemkab Lamongan. Meski mendukung program strategis nasional tersebut, masa menilai tata kelola pelaksanaannya masih perlu banyak perbaikan. Ketua Satgas MPK Kabupaten Lamongan Muhammad Halikan menuturkan kritik yang disampaikan masyarakat menjadi masukan penting bagi penyempurnaan program. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan MPK di Lamongan masih berada di tahap awal sehingga evaluasi secara berkala memang diperlukan agar kualitas layanan terus meningkat.
8: Tentu aspirasi ini baik, karena yang disampaikan yang pertama ya bagaimana tata kelola MPK ini perlu ada evaluasi. Memang kita pahami bahwa dalam pelaksanaan kegiatan MPK satu tahun ini kan masih permulaan, memang perlu evaluasi. Kemudian transparansi ini yang juga sangat transparansi, baik itu wujud daripada MPK ini kepada mulai isinya.
7: Perwakilan massa Ahmad Zaini menyampaikan bahwa pihaknya meminta Satgas MPK Lamongan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan tata kelola program.
9: Jadi begini, tata kelola yang sesuai itu satu, terkait masalah perihal kebersihan aja sudah kita temukan itu sangat-sangat tidak layak untuk disajikan untuk makanan anak Indonesia atau anak-anak kami yang dianggap itu adalah makanan bergizi gratis. Dari segi kebersihan saja saya sudah tahu itu tidak sesuai.
7: Saat ini terdapat sekitar 170 SPPG di Lamongan. Pemerintah daerah berkomitmen mengamankan pelaksanaan program nasional tersebut, sembari terus menyampaikan berbagai masukan agar kualitas layanan MPG semakin baik. Farin Raki melaporkan.
0: Peran aktif masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menekan peredaran rokok ilegal melalui edukasi, pengawasan, dan pelaporan kepada aparat berwenang. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
10: Pengendalian peredaran rokok ilegal membutuhkan peran aktif dari masyarakat melalui edukasi, pengawasan, dan pelaporan kepada aparat berwenang. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan peredaran rokok tanpa pita cukai atau yang menggunakan pita cukai tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut disampaikan Kurnia Dwi Artanti, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga FKM UNER. Menurut Kurnia Dwi Artanti, rokok ilegal hendaknya dapat dikendalikan dikarenakan rokok ilegal merupakan produk hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai.
11: Kalau sebenarnya rokok ilegal itu tentu namanya aja ilegal ya, berarti harusnya dikendalikan begitu ya. Tapi untuk statement terkait harusnya kalau pengendalian rokok ilegal itu memang betul nanti harusnya ada
10: sementara itu, Yavi, salah satu mahasiswa ITS Surabaya, mengatakan perlunya rokok ilegal untuk dikendalikan oleh aparat berwenang.
12: Mungkin menurut saya tidak setuju, karena harusnya pemerintah harus menindaklanjuti itu dan merazia, karena ya bahayanya rokok kan sangat terlihat sekali kan, itu bahaya sekali. Mungkin pemerintah harus menindaklanjuti masalah tersebut. Kan rokok ilegal tidak ada biaya cukainya juga.
10: Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerima, namun juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri rokok yang taat aturan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri belum memiliki aturan yang terintegrasi sistem nasional terkait pengaturan usaha hiburan dan rekreasi. Ayu Citra dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
13: Untuk meningkatkan ketertiban masyarakat, maka pada saat ini Pemkab Kediri mengagas penyusunan Raperda Usaha Hiburan dan Rekreasi. Menanggapi hal itu, anggota tim penyusun naskah akademik dan Raperda dari Universitas Kediri di Kediri, Alfa Fazrul Hikmah mengatakan bahwa kebutuhan pembentukan perda ini muncul dikarenakan memang regulasi yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi perkembangan usaha hiburan dan rekreasi yang kini semakin dinamis di Kediri. Sebab hingga saat ini, Kabupaten Kediri hanya memiliki para bupati yang belum mampu menjangkau seluruh bentuk usaha hiburan maupun sistem perizinan terbaru yang telah terintegrasi secara nasional.
14: Sejauh ini kami hanya memiliki di peraturan bupatinya saja, namun ternyata tidak dapat menaungi semua kebutuhan usaha-usaha hiburan dan usaha rekreasi yang ada di Kabupaten Kediri. Sehingga memang setelah kami lihat datanya, setelah kami wawancara bersama Dinas Pariwisata dan lain-lain, kami rasa memang perlu pembentukan rancangan peraturan daerah untuk menaungi usaha rekreasi dan hiburan.
13: Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kediri, Reva Septia Astriana menyebutkan bahwa penyusunan Raperda kali ini dari terbelakangi oleh semakin berkembangnya usaha hiburan di wilayah ini, termasuk hingga menjangkau area pedesaan.
15: Inisiasi Raperda terkait hiburan dan rekreasi, ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu sempat ada kejadian, ya, dunia karena minuman keras. Ini di salah satu tempat hiburan di Kabupaten Kediri, dan kan juga menjadi perhatian kita untuk bisa menginisiasi Raperda ini. Dan sekarang juga banyak hiburan-hiburan mulai dari tingkat desa-desa tuh banyak, ya, nggak cuma tempat-tempat yang besar aja, tapi di pelosok-pelosok juga banyak yang patut kita untuk awasi lah, ya.
13: Penyusunan naskah akademi Raperda tersebut dipastikan selesai pada Agustus 2026. Tak hanya itu, Raperda ini juga sekaligus diwujudkan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja, terutama dari kalangan perempuan yang banyak mencari nafkah di sektor hiburan dan rekreasi. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk hari ini bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 9 Juli 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi masih berada di Laut Filipina Utara Papua Barat dengan arah gerak ke barat bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina Utara Papua Barat, Laut Sulu, Laut Sulawesi, serta di sekitar sistem tersebut. Sistem ini juga menginduksi terbentuknya low level jet di sepanjang Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Pegunungan dan juga Papua Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, dua spade terdapat potensi hujan petir di wilayah Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Tanjung Pinang, Palembang, dan Pangkal Pinang, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda dan Banjarmasin, serta udara kabur di Bengkulu dan juga Bandar Lampung. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, serta potensi asap atau kabut di wilayah Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami di program 1 RRI Kaimana, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita memulai hari dengan berbagai kesibukan masing-masing, yang artinya bahwa ada banyak persiapan yang boleh Anda lakukan untuk mengawali hari ini. Kami juga berharap bahwa segala persiapan-persiapan ini tentunya dapat membawa Anda menyelesaikan tugas-tugas yang sudah Anda rencanakan dan ya akan Anda selesaikan ya bersama di sepanjang hari ini. Baik pendengar, kami juga terus ingatkan Anda untuk tetap memantau informasi-informasi terbaru cuaca Kota Kaimana hari ini melalui laman resmi RRI, ya melalui laman resmi BMKG Utarom, sehingga semua aktivitas ya pekerjaan-pekerjaan yang hendak Anda lakukan di hari ini juga dapat dilaksanakan dengan penuh semangat ya, berkat mungkin cuaca yang baik ataupun juga mungkin nanti hari ini ada perubahan cuaca. Nah untuk itu Anda perlu untuk memantau informasi cuaca resmi BMKG. Dan ya terlepas daripada informasi cuaca yang kami sampaikan, juga kami hadirkan beberapa update informasi pendengar, yang mana salah satunya mengingat

masa ya saat ini ya, kita berada pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dilakukan ataupun yang boleh dilaksanakan oleh OSIS pada masing-masing sekolah, yang mana salah satunya juga dilaksanakan di SMA Negeri 1 Manokwari. Nah, untuk itu Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manokwari sambut antusias siswa baru. Saudara Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manokwari, Robert Emmanuel Bastian Wansiba, mengajak seluruh peserta didik baru dapat memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai langkah awal untuk meraih prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Robert mengatakan bahwa OSIS berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan MPLS mulai dari membuka pendaftaran satuan tugas atau satgas, menyeleksi anggota, hingga juga mengkoordinasikan mereka selama kegiatan berlangsung. Nah, satgas bertugas membantu menjaga ketertiban, kebersihan, serta juga mendampingi peserta didik baru selama mengikuti rangkaian MPLS. Dia juga menilai bahwa antusias peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 sangat tinggi meski sebagian besar masih terlihat malu-malu. Para siswa menunjukkan semangat untuk mengenal lingkungan sekolah serta mengikuti setiap materi yang diberikan. Selama masa pengenalan sekolah, lingkungan sekolah, peserta didik baru memperoleh berbagai materi dari guru maupun mitra sekolah seperti Telkomsel, kemudian juga Memo Production dan Badan Narkotika Nasional. Materi tersebut membekali siswa dengan pengetahuan yang bermanfaat baik untuk kehidupan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Robert berharap seluruh siswa baru mampu memanfaatkan kesempatan belajar di SMA Negeri 1 Manokwari untuk mengembangkan potensi diri serta melahirkan berbagai prestasi yang membanggakan sekolah. Demikian pendengar, informasi ini juga dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, pukul 8.57 menit saat ini, kini kami ajak Anda kembali kita jelang penyampaian warta berita pukul 9 pagi.